0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Bapak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 dari Terus Negara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan

0: Kesan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
0: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000, jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
0: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
3: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
0: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyimak laporan cuaca dari prakirawan BMKG Naha bersama Miranda. Miranda, silakan laporan Anda. Miranda.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Berikut saya sampaikan informasi prakiraan cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berlaku hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kita mulai pada pagi hari ini, umumnya kondisi cuaca di wilayah Sangihe terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari, umumnya kondisi cuaca didominasi berawan dan akan berganti ke cerah berawan pada dini hari keesokan harinya. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 75 hingga 89%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 16 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe berada pada kategori rendah dengan tinggi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu, kondisi cuaca di wilayah perairan diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari arah barat daya hingga barat laut berkecepatan 6 hingga 8 km per jam. Sekian informasi prakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram Info Cuaca Sangihe, dan aplikasi Info BMKG. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi dari rri.co.id, Hari Gastronomi Berkelanjutan diperingati setiap 18 Juni. Adalah hari peringatan internasional yang dicanangkan oleh PBB untuk mengakui gastronomi sebagai ekspresi budaya. Gerakan ini mempromosikan praktik makan dan memasak yang menghargai asal-usul bahan, kelestarian lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan, serta keanekaragaman hayati. Berikut inti perayaan dan penerapan gastronomi berkelanjutan. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku, menggunakan bahan pangan lokal dan organik untuk mengurangi jejak karbon akibat distribusi serta mendukung petani setempat. Kemudian pengurangan sisa makanan, mengolah seluruh bagian bahan makanan secara bijak atau zero waste cooking untuk meminimalkan sampah organik yang dibuang ke lingkungan. Melestarikan budaya, menjaga tradisi kuliner lokal agar tidak punah dan memastikan warisan turun-temurun tetap relevan. Kesehatan dan gizi, menerapkan pola makan seimbang yang menyehatkan tubuh sekaligus ramah bagi bumi.

Ya, pendengar RRI tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bersama di sesi dialog interaktif. Untuk hari ini kami mengangkat topik seputar konsumsi pangan lokal kurang diminati dibanding dari luar daerah. Nah, terkait dengan topik ini, kami akan membahas bersama dengan narasumber yang berkompeten. Sebentar, Anda juga bisa berinteraksi dalam sesi dialog interaktif. Hari ini, pendengar RRI, kami seperti biasa akan buka juga lewat jalur telepon. Kemudian sebentar, kami juga akan streaming melalui media sosial Pro 1 RRI Tahuna. Tetap bersama kami.

0: Pendengar RRI, topik konsumsi pangan lokal kurang diminati dibanding dari luar daerah. Kami akan bahas ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan menyapa narasumber pertama, ada Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami menyapa Ibu Adelaida Tumbala STV. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini, Bu?
1: Baik, sehat-sehat, Bu.
0: Sehat ya. Baik, kedua bersama kita untuk pagi ini, Akademisi Sangihe Pak Jurait Rumiki SE MSc. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, host.
0: Sehat selalu, Pak.
2: Sehat selalu dan selamat, semangat-semangat terus pagi hari ini.
0: Nonton bola tadi, Pak?
2: Jam 4 tadi.
0: Oh. Baik, tapi semoga walaupun subuh-subuh sudah stay di nonton bola, tapi tetap semangat ya di sesi dialog saat ini. Baik, terkait dengan topik kita di hari ini, mungkin kita ke Ibu terlebih dahulu ya. Melihat kondisi konsumsi pangan lokal di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih, Bu. Terkait dengan kondisi konsumsi pangan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang dari sisi ketersediaan kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi pemerintah senantiasa lewat Dinas Ketahanan Pangan mengupayakan kiranya kita bisa mengurangi ketergantungan pasokan itu dari luar daerah, sehingga konsumsi pangan senantiasa terpenuhi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, memang tidak bisa dipungkiri ya konsumsi dari luar tetap tinggi di Sangihe. Nah, kita ke Pak Jurait. Dari perspektif akademisi dan sosial, faktor apa, Pak, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih pangan dari luar daerah? Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Memang betul apa yang dikatakan oleh Ibu Kabid, Ibu Adel, bahwa memang sejak beberapa tahun terakhir ini sudah terjadi pergeseran. Jadi bukan berarti masyarakat Sangihe itu tidak mau atau disalahkan untuk tidak menggunakan atau mengkonsumsi pangan lokal, tapi itu kalau secara akademik analisis kami begini ya. Pertama adalah pergeseran kebiasaan makan. Ya, kalau dulu kan sagu itu jadi andalan masyarakat Sangihe. Kita ingat pada masa-masa sulit perjuangan kemerdekaan, sagu ini jadi andalan dari warga Sangihe dan juga umbi-umbian. Kemudian yang kedua, pangan lokal belum cukup naik kelas. Jadi dia boleh dikatakan pangan lokal seperti sagu itu menjadi penganan kedua. Ketika kita berada dalam suatu ruang yang biasanya dilakukan oleh atau kebiasaan dari masyarakat keluarga Sangihe itu suka makan bareng-bareng sama-sama. Jadi sentahan nakeng bakumpul dan kebiasaan itu masih ada di kampung-kampung. Nah, dalam hidangan itu di samping ada beras juga ada pangan lokal seperti ubi, kemudian piatan dabu-dabune, dabu-dabu sasi, apalagi ADP ikan yang sekarang ini terang melihat bahwa beberapa konten kreator sudah menggemakan bagaimana kemudian dabu sasi ini yang merupakan pangan lokal itu sudah disosialisasikan dan kita lihat bahwa banyak orang yang di luar Sangihe kemudian senang. Nah, ini mengatakan bahwa kalau kita kemas secara baik maka produk lokal ini sebenarnya mempunyai kelas ya. Cuma memang belum ada belum ada upaya untuk melakukan, itu pun dilakukan oleh segelintir orang. Kalau konten kreator kan paling banyak bagaimana kemudian ketika kontennya itu bisa dicatat oleh algoritma ya. Sehingga kalau banyak ditonton orang mungkin kemudian akan menjadi viral. Sehingga produk lokal ini seperti dabu sasi ini banyak disukai orang. Itu ya. Yang kemudian yang ketiga itu pangan luar daerah itu lebih kuat DP rantai pasok transportasi. Jadi orang dari Sangihe minta beras cepat sekali. Malah berasnya dari Surabaya, dari Parepare dan lain sebagainya. Dan kalau ini kita pikir secara bersama, sebenarnya turun tidak usah menyalahkan masyarakat tidak mengkonsumsi, tapi itulah adanya. Jadi ada pergeseran-pergeseran sosial dan lain sebagainya. Demikian.
0: Baik-baik, tadi menarik sekali ya, pangan lokal yang belum naik kelas ya. Ini juga menjadi salah satu faktor. Dari ibu sendiri seperti apa ini biar kita bisa naik kelas?
1: Silakan. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Pak Jurai tadi, bahwa pangan lokal saat ini itu seperti terpinggirkan, tidak menarik. Karena mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang paling dominan karena pergeseran pola konsumsi. Saat ini apalagi generasi muda lebih suka mengkonsumsi makanan yang siap saji, yang lebih modern, yang dari sisi penampakan lebih menarik. Sehingga makanan lokal ini seperti tidak diperhatikan lagi. Padahal makanan lokal ini bisa kita kembangkan menjadi suatu produk yang lebih bernilai jika kita mengemasnya lebih baik lagi. Jadi perlu ada perubahan, perlu ada peningkatan dari sisi pengolahannya, dari sisi inovasi kemasannya, maupun dari sisi bagaimana kita mempromosikan pangan lokal ini sehingga bisa menjadi suatu produk yang lebih bernilai. Jadi seperti contoh, kalau dulu orang makan sagu, diolah menjadi bagia, diolah menjadi kue bangket. Tapi saat ini sudah ada beberapa UMKM-UMKM yang mengembangkan sagu ini, dari tepung sagu ini dibuat kue dengan varian rasa. Seperti kue sagu rasa coklat, kue sagu rasa durian. Itu sudah ada pengembangan-pengembangan. Begitu juga dengan produk lokal yang lain. Seperti pisang, kalau kita dulu cuma makan keripik pisang, tapi saat ini sudah ada pengembangan-pengembangan keripik pisang rasa coklat, keripik pisang rasa keju. Jadi perlu ada pengembangan sehingga produk lokal ini bisa naik kelas.
0: Oke, baik. Di Sanghyang sendiri komoditas pangan lokal apa saja yang memiliki potensi besar ini untuk dikonsumsi atau mungkin di ada inovasi-inovasi seperti yang dikatakan tadi?
1: Kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe kita kan daerah produksi sagu. Jadi sagu masih memiliki nilai untuk boleh dikembangkan. Kemudian kita juga di beberapa desa itu produksi pisang masih baik. Dan itu bisa menjadi pangan lokal yang boleh memiliki nilai jual. Jika kita boleh mengembangkannya seperti yang Ibu katakan, naik kelas dengan tentunya ada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi.
0: Baik-baik, oke, mudah-mudahan ini bisa kita usahakan sama-sama ya, dari pemerintah maupun juga masyarakat. Nah, Pak Jurait, bagaimana peran pendidikan dalam membangun kebanggaan terhadap pangan lokal kita? Silakan, Pak.
2: Baik, kami dari mungkin akademisi ya, ada beberapa solusi yang ditawarkan ya, bukan cuma kepada pemerintah. Yang terutama itu adalah keluarga, yaitu membiasakan minimal dalam 2-3 kali seminggu mengkonsumsi menu lokal seperti sagu, ubi, pisang, talas, daruga, jagung, dan ikan lokal. Kalau untuk sekolah,

0: provinsi yang menjelaskan tentang itu. Kemudian untuk pemerintah daerah membuat program belanja pangan lokal, ya, festival pangan lokal, pelatihan UMKM, dan integrasi pangan lokal dalam program makanan bergizi. Nah, yang jadi masalah kan kita daerah mengalami namanya defisit budget. Yeah. Jadi mungkin diserahkan kepada dinas terkait atau seluruh dinas badan untuk melakukan ini tanpa menunggu anggaran dari pemerintah daerah. Dan inisiatif itu kan merupakan inovasi juga. Yeah. Kita ingat dulu pemerintah daerah pernah melakukan program apa itu, Ibu Kabit?
1: Today's No Rice, Pak.
0: Today No Rice, ya. Dua hari tanpa makan nasi. Dan setelah dikonversi, ada keuntungan-keuntungan ekonomi di situ. Jadi kita bisa menghemat, ya. Menghemat sejumlah rupiah yang kemudian bisa dikonversi untuk kebutuhan lain. Nah, itu menjadi inovasi. Sehingga dari pusat mendapatkan apa insentif, ya, iya, pada waktu itu. Itu sebenarnya inovasi seperti itu perlu kita galakkan lagi. Walaupun itu adalah produk dari masa lalu, tapi paling tidak kalau ini sangat baik, ya, kita atau kami sarankan sebaiknya dibangkitkan lagi supaya kita akan mendapatkan insentif lagi. Kemudian untuk UMKM mengolah pangan lokal menjadi produk modern. Saya ingat dulu waktu kita beli di Manado itu, sehingga di salah satu minimarket Alfamart ada salah satu produk namanya biskuit sagu. Dilihat ke sini produksinya dari Jawa, bukan dari Sulawesi. Kan lucu kan? Ada juga misalnya permen rasa pala. Ya. Tapi diproduksi oleh Malaysia. Nah, padahal kandungan pala di sini kan banyak yang bisa kemudian kita modifikasi menjadi satu produk turunan yang bisa digemari oleh siapa saja. Bisa kita sebarkan ke anak-anak, jadi permen yang sehat dan lain sebagainya. Kalau untuk media seperti RRI, ya, membuat kampanye rutin, cerita pangan lokal, resep keluarga, atau ada semacam kegiatan yang kemudian menggairahkan masyarakat untuk menyukai pangan lokal. Dan saya yakin ini sangat bisa diterima oleh semua pihak. Barangkali itu sementara.
2: Baik. Terkait inovasi ini, tanggapannya Ibu, silakan.
1: Ya, tanggapan kami memang inovasi yang sudah disampaikan oleh Pak Juraid memang beberapa kami sudah laksanakan, Bu. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan dengan keterbatasan anggaran senantiasa berupaya mensosialisasikan, mengedukasikan pentingnya pola konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Bagaimana kita memanfaatkan lahan pekarangan kita yang ada di sekitar kita itu menjadi sumber pangan dan gizi keluarga. Sehingga mengubah pola konsumsi pangan ini tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi merubah mindset kita bagaimana pangan lokal ini lebih sehat sebenarnya dibandingkan dengan pangan yang dari produksi pabrikan yang banyak mengandung bahan-bahan pengawet. Dan sudah ada beberapa kegiatan yang kami lakukan dari Dinas Ketahanan Pangan. Sejak beberapa tahun yang lalu kami melakukan sosialisasi edukasi di tingkat sekolah, baik sekolah dasar, SMP, SMA, mengajarkan kepada anak-anak, mengedukasi, mengkampanyekan bahwa pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dengan berbasis pangan lokal itu sangat baik untuk kesehatan dan perkembangan anak didik. Demikian juga kami berkolaborasi dengan beberapa kampung yang menganggarkan melalui dana desa untuk kegiatan pelatihan maupun sosialisasi bagi ibu-ibu PKK maupun pengurus dasawisma, bagaimana kita mengolah suatu produk yang ada di sekitar kita, yang ada potensi di daerah kita untuk menjadi produk yang lebih bernilai, sehingga juga membantu keluarga dalam sisi pendapatan. Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi maupun Badan Pangan Nasional, dan dengan hasil itu ada beberapa kegiatan yang dialokasikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui dana APBN. Sehingga walaupun daerah kita keterbatasan dari sisi anggaran, tapi upaya-upaya senantiasa dilakukan untuk keberlangsungan pengembangan konsumsi di Kabupaten Sangihe.
2: Nah, sejauh Ibu dan tim juga yang sudah turun lapangan sampai ke kampung-kampung, respon masyarakat di sana seperti apa?
1: Respon mereka sangat baik, Bu. Karena seperti ada salah satu yang saat ini kami bina.

0: bina, salah satu PKK yang kami bina, mereka pada dasarnya hanya ibu rumah tangga. Tidak ada dari sisi pendapatan, tidak ada pemasukan, tidak ada yang mereka laksanakan aktivitas, hanya mengurus rumah tangga. Dengan adanya program-program pemerintah ini, mereka bisa menghasilkan suatu produk yang bisa memberi nilai kepada kehidupan mereka, walaupun kecil. Mungkin hanya dapat 100-200 ribu, tapi mereka sudah sangat bersyukur, Bu. Mereka boleh menghasilkan dari hasil. Jadi kita melatih mereka cara pengolahan, cara pengemasan yang baik seperti apa, sehingga ini boleh menjadi barang yang memiliki nilai jual.
1: Baik, untuk saat ini sudah masuk pertanyaan melalui WA, kami akan coba bacakan. Selamat pagi RRI dan narasumber Ibu Kabid dan juga Menir. Mendengar penjelasan Ibu Kabid, kami ingin tahu apa terobosan yang dilakukan dinas terkait, karena terus terang produk Manado seperti kangkung Manado, ubi Manado, dan rica Gorontalo lebih diminati daripada kangkung sangiha atau ubi sangiha. Dan jadi PR ke dinas teknis, jangan sampai label ubi Manado dan lain-lain ini justru sengaja dipakai juga seakan memang produk Manado cuma untuk menaikkan harganya. Tolonglah jangan hanya sampai di edukasi dan sosialisasi, tapi kondisi ekonomi sekarang harus segera ada terobosan, tidak hanya penyuluh datang, pendampingan, foto-foto, dan selesai. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Malun semaha. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita ke Ibu Kabid terlebih dahulu. Silakan, Bu.
0: Jadi, tadi sudah disampaikan salah satu upaya, yaitu sosialisasi dan edukasi. Dan kami juga dari Dinas Ketahanan Pangan, ada kegiatan untuk memberikan stimulan bantuan kepada masyarakat, baik itu masyarakat kelompok tani maupun kelompok wanita tani, dalam bentuk sarana produksi, Bu. Sarana produksi pertanian, bibit, benih, untuk mereka kembangkan pemberdayaan dalam mengoptimalkan lahan pekarangan yang ada di sekitar maupun lahan-lahan tidur yang mungkin masih memiliki potensi untuk dikembangkan.
1: Baik, dari Pak Jurat, silakan Pak.
2: Pertanyaannya bagaimana itu?
1: Mendengar penjelasan tadi, kami ingin tahu terobosan yang dilakukan dinas terkait, karena terus terang produk Manado seperti kangkung Manado, ubi Manado, dan rica Gorontalo lebih diminati daripada kangkung sangiha atau ubi sangiha. Dan jadi PR ke dinas teknis juga, jangan sampai label ubi Manado dan lain-lain ini justru sengaja dipakai seakan memang produk Manado cuma untuk menaikkan harganya. Tolong jangan sampai hanya diedukasi dan sosialisasi, tapi kondisi ekonomi sekarang harus segera ada terobosan, tidak hanya penyuluh datang, pendampingan, foto-foto, dan selesai. Silakan Pak.
2: Tanggap. Baik, terima kasih. Ini dari Bayangkara ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, baik. Bung Kambate. Sebenarnya pertanyaan ini yang paling kompeten menjawab adalah dinas terkait. Tapi kami akan menambahkan kenapa rasa ya, tes dari pangan lokal itu lebih bagus. Misalnya kayak kangkung. Kalau kangkung kan dari segi harga, mungkin kalau kangkung dari Manado itu walaupun sudah melewati rantai pasok yang cukup panjang, dari Tondano, Oto, truk, kemudian sampai di Manado, lompat lagi, naik kapal, sampai di sini dijemput oleh armada apa kapal kecil atau Oto, mobil truk, sampai dengan di pasar. Tapi sampai di sini kondisinya masih bagus. Nah, tadi kan ada komparasi atau perbandingan dengan apa disampaikan oleh Bung Gambati tadi. Memang betul seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah struktur tanah yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu tidak cocok untuk kangkung. Tapi setahu saya, kangkung ini kan media tanamnya kan ada dua. Satu di air,
0: satu di
2: tanah. Nah, orang mungkin sudah melakukan itu melalui media tanah. Tapi DP hasil kecil ya. Iya. Apakah tetap itu sathara tanah di Kabupaten Sangihe tidak menunjang untuk itu, sehingga paling cocok sini tanam kelapa, kemudian ada cengkeh.
0: Komoditas perkebunan.
2: Komoditas perkebunan. Sehingga untuk hortikultura, mungkin karena struktur tanah tidak bagus, kita tidak menyalahkan tanah ya. Kalau kita menyalahkan tanah berarti menyalahkan Tuhan yang sudah memberikan berkat buat kita. Ya. Tapi sebenarnya ada upaya yang lebih intensif lagi. Jadi kalau betul tadi, kalau cuma habis diedukasi, Orang Manado bilang cuma lamu, lalam mulu. Jadi ada upaya yang benar-benar kreatif, ya. Bagaimana orang menembus masalah tadi, misalnya masalah tanah begini begitu. Ada upaya yang bisa dilakukan. Misalnya seperti di tanah Arab sana. Kita lihat dulu kan, memang sebelum ada teknologi daerah sana kering. Tapi kenapa? Sekarang di Arab itu sudah hijau, di Arab Saudi itu sudah hijau. Karena ada teknologi pertanian yang kemudian diaplikasikan oleh beberapa ahli. Dan ternyata ahli-ahlinya dari Indonesia. Kenapa orang tidak bisa menggunakan itu? Dan memang betul apa yang disampaikan oleh Bung Gambati tadi. Upaya ini sebenarnya dilakukan oleh instansi terkait, misalnya Dinas Pertanian. Kami juga tidak menyalahkan, mungkin ketika mereka melakukan inovasi tersebut terhalang dengan budget lagi, ya. Nyana mungkin dorong baku kongkong. So lewat itu masa baku kongkong. Jadi ini adalah kondisi realitas yang tak terbantahkan yang terjadi saat ini. Jadi memang pangan lokal itu lebih banyak masuk ke sini. Kenapa? Ketahanan pangan di daerah kita ini termasuk rentan, ya. Kita lihat bukan cuma kangkung, ubi juga masuk ke sini, ya. Memang di sini pangan lokal ada semacam tomat, tapi tomat itu kalah bersaing harga, ya. Sementara petani itu menanam tomat di sini memerlukan pupuk yang cukup banyak, ya, biaya produksinya cukup banyak, sehingga mereka kadang-kadang tidak secara masif untuk massal memproduksinya atau menanam karena terhalang ke itu, ya. Di samping tanah juga pupuk, ketersediaan pupuk. Barangkali itu, terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk tanggapannya, ya. Dan ini untuk mau kasih clear, Pak, bukan dari Bung Ganbate, kita baca nomornya dari 0812-4363. Pertanyaan barusan, kalau dari Ganbate kami akan bacakan, okay. Karena baru masuk di Facebook, ya. Yeah. Ini agak panjang, tapi kami akan coba bacakan. Fenomena ini bukan sekedar perubahan selera. Ini adalah alarm yang nyaring tentang rapuhnya kedaulatan pangan daerah. Ketika masyarakat lebih bangga mengkonsumsi produk luar daripada hasil bumi sendiri, sesungguhnya yang sedang terkikis bukan hanya sekedar bukan hanya pasar bagi petani lokal, tetapi juga identitas budaya yang telah berakar selama ratusan tahun. Di setiap karung pangan yang datang dari luar, terdapat petani lokal yang kehilangan pembeli. Di balik setiap kebun yang ditinggalkan, terdapat harapan keluarga yang perlahan layu. Dan di balik menurunnya konsumsi pangan lokal, tersimpan ancaman ketergantungan yang suatu saat dapat menjadi bencana ketika jalur distribusi terganggu atau harga pangan melonjak. Jika hari ini kita terus membiarkan pangan lokal tersingkir dari meja makan, maka esok kita mungkin akan menjadi tamu di rumah sendiri, menonton hasil bumi kita membusuk, sementara ketergantungan pada pangan dari luar daerah semakin mengakar. Ini Pak, dari Pak Gambati Asril. Mungkin bisa ditanggapi, silakan.
2: Baik, yang tadi sebagian sudah saya sudah jelaskan, ya. Fenomena pangan lokal masuk ke Sangi itu sebenarnya suatu tren yang tidak bisa ditolak, ya, karena orang butuh. Ketika kita butuh kebutuhan ini, jadi supply and demand bermain di sini. Ketika ada permintaan, kemudian barangnya tidak ada, terpaksa kita harus ambil dari luar. Ya, jadi seperti itu. Apakah kita harus tolak bahan pangan lokal masuk di sini? Itu tidak bisa, ya, tidak bisa ditolak. Yang penting adalah keseimbangan. Pangan dari luar daerah itu boleh dikonsumsi, tetapi jangan sampai masyarakat kehilangan ketergantungan terhadap pangan lokalnya sendiri. Prinsipnya adalah diversifikasi. Barangkali Ibu sudah tahu, ya. Kemudian makanan harus beragam, ya. Bergizi,
0: seimbang
2: dan aman, dan berbasis potensi daerah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tentu ini barangkali kita bisa melakukan. Jadi ini bukan cuma kerja dari instansi terkait, bagaimana kemudian semua elemen masyarakat, ya. Karena ini kewajiban kita semua untuk terlibat di dalamnya. Mungkin masukan-masukan dari Bung Gambate, pemilik Bayangkara, ya, untuk kemudian bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah berpikir. Memang untuk berpikir ini sebenarnya dari pihak pihak terkait lainnya, misalnya seperti dari pers, itu memberikan masukan sangat baik, ya, masukan yang sifatnya konstruktif yang kemudian ditanggapi atau direspon oleh pemerintah daerah menjadi sesuatu yang ide yang bermanfaat yang kemudian bisa menjadi meningkatkan kinerja dari dinas terkait. Dan kalau misalnya ada respon dari luar seperti ini, barangkali ini akan menjadi masukan yang sangat baik buat pemerintah daerah, sehingga geliat-geliat pemerintahan untuk pendekatan kemasyarakatan, pembangunan dan sebagainya itu bisa terwujud.
1: Baik, mungkin Ibu kami bisa menambahkan terkait diversifikasi tadi.
0: Silakan, ya, Bu. Menarik ini yang diversifikasi produk ini, Bu. Jadi kalau dulunya kita makan ubi hanya direbus atau digoreng, itulah kita mendiversifikasi. Sehingga pangan ini tidak hanya disajikan dalam bentuk seperti itu, tetapi jadi sesuatu olahan yang lebih bernilai, yang saya katakan tadi. Jadi ada beberapa produk yang sudah dikembangkan oleh UMKM-UMKM, itu sebenarnya harus lebih ditingkatkan. Tidak hanya sampai di batas pelatihan, tidak hanya sampai di batas kita memberikan edukasi, tetapi apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah itu berkelanjutan. Tidak sampai selesai, kegiatan selesai juga. Nah, itu yang kita coba, makanya kita melakukan edukasi dan sosialisasi berulang-ulang kali. Mengingatkan masyarakat-masyarakat bagaimana kita mendiversifikasi produk pangan lokal ini menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi. Kemudian inovasi kemasan. Ketika barang itu sudah jadi, kita memproduksinya lebih menarik lah, Bu. Sehingga membuat minat masyarakat, seperti Pak Jurait katakan, oh sagu, kue sagu yang dari Jawa, sedangkan kita di sini punya bahan bakunya. Kenapa kita tidak mengembangkan itu? Jadi diversifikasi ini sangat penting, inovasi juga terhadap produk dan kemasan ini sangat penting, dan promosinya. Jadi kami juga di Dinas Ketahanan Pangan melalui beberapa kegiatan-kegiatan dilaksanakan, lomba cipta menu, promosi pangan-pangan olahan seperti yang saat ini kegiatan di Pekan Nasional Petani Nelayan yang akan dilangsungkan di Gorontalo. Kami Kabupaten Kepulauan Sangihe membawa produk-produk olahan yang berbasis lokal yang dihasilkan di sini itu ditampilkan di pada saat kegiatan, sehingga mereka boleh mengenal, oh ini loh, ini produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Sangihe.
1: Baik, ya pendengar RRI yang masih ingin memberikan pertanyaan, mengirimkan pertanyaan baik itu melalui Facebook, melalui WA, kami tetap tunggu dan kami akan tetap tampung, kemudian diteruskan tentunya ke narasumber yang sudah ada di studio Persatu. Kita akan jeda sejenak, Bapak Ibu narasumber dan pendengar RRI, silakan dikirimkan atau komentar yang ingin Anda ketik, silakan diketik saat ini. Selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali lagi.

0: Pendengar RRI, sesi kedua untuk pembahasan mengenai topik yang kami angkat hari ini, pendengar, tentang konsumsi pangan lokal kurang diminati dibanding dari luar daerah. Ada beberapa jenis pangan lokal yang memang lebih unggul dari luar daerah, dan tadi kita sudah bahas beberapa hal di sesi yang pertama, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Studio Pro 1 RRI Tahuna, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut juga sudah dijawab oleh kedua narasumber kita, sudah mendapat tanggapan. Kami juga akan membacakan tanggapan dari masyarakat di acara kami sebelumnya, tapi ini mungkin sudah ada beberapa yang sudah terjawab dari sesi pertama tadi, tapi akan tetap kami coba hadirkan. Ini dari Ibu Irma Liun Sambe di Kelurahan Tona. Setuju dengan sayur kangkung dan ubi Manado yang lebih enak memang dari Manado. Dan bahkan tidak hanya kualitas sayur dan ubi, kualitas daging B2 juga dari Manado cenderung lebih baik. Menurut pernyataan Ibu Irma tadi, lebih spesifik dia lebih empuk begitu kalau yang dari Manado untuk daging. Bagaimana solusi dari dinas yang apa yang seharusnya dilakukan oleh petani dan peternak di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menaikkan kualitas pangan bisa menjadi lebih baik? Apakah di sini lokasi berpengaruh atau tanah yang juga berpengaruh terhadap hasil? Apakah bibit atau pupuk pertanian di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini juga berpengaruh terhadap hasil? Silakan Ibu Kabit.
1: Ya, baik. Memang kalau dari sisi karakteristik itu mempengaruhi. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Jurai tadi, apakah struktur tanah, kandungan air dan lain sebagainya itu mempengaruhi suatu produk itu. Jadi ditanam di sini belum tentu hasilnya akan sama dengan ditanam di daerah kita. Jadi karakteristik itu sangat mempengaruhi suatu produk itu hasilnya baik atau tidak. Kemudian kalau mungkin terkait dengan daging B2, kami mungkin tidak terlalu memahami, Bu, untuk daging B2 ini, karena itu juga ada di Dinas Pertanian melalui bidang peternakan. Apakah struktur daging B2 kalau Batawa lebih empuk atau apa, seperti apa, kami kurang memahami. Tapi kalau dari sisi tanaman, itu memang sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografis dan tentunya pemeliharaan tanaman itu sendiri. Ketika tanaman ini kan adalah makhluk hidup seperti kita. Jika kandungannya, nutrisinya terpenuhi, tentu dia akan menghasilkan produk yang baik. Jika tidak terpenuhi nutrisinya, baik dari pupuk, tentunya tidak akan menghasilkan produk yang baik.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Irma Liun Sambe yang sudah bergabung di acara kami sebelumnya. Nah, terkait dengan beberapa jenis pangan yang lebih unggul dari Manado, misalnya tadi kangkung, kemudian ada umbi-umbian, apakah keamanan pangan ini sudah terjamin, Bu, ketika akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, seperti apa?
1: Jadi terkait dengan keamanan pangan ini, Bu, kami mengacu pada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, di mana pemerintah dan pemerintah daerah itu menjamin terwujudnya keamanan pangan di wilayah. Jadi kami dari dinas teknis, dinas keamanan pangan, senantiasa melakukan pengawasan, baik itu pangan segar asal tumbuhan atau yang biasa kita kenal dengan PSAT, maupun produk yang sudah ada di pasaran terkait dengan izin edar, apakah produk yang dipasarkan ini sudah memiliki izin edar atau belum. Dan beberapa operasi pasar yang kami lakukan, memang kami menemukan produk-produk yang dilakukan dengan cara uji cepat, melakukan uji cepat dengan alat rapid test pestisida, ditemukanlah beberapa produk sayuran itu mengandung pestisida. Tetapi untuk jumlahnya tidak bisa ditentukan dari alat rapid test ini, itu harus ada pengujian lebih lanjut melalui laboratorium. Nah, di sini ini kami mengedukasi. Belum tentu pangan yang didatangkan dari luar itu aman untuk kita dikonsumsi oleh masyarakat. Karena dari sisi rantainya saja, itu misalnya dari Modo Inding. Jarak Modo Inding Manado itu sekian jam. Jarak Manado Tahuna sekian jam. Sampai di Kabupaten Sangihe, produk itu masih dalam keadaan segar. Kita tidak bisa menjamin apakah ini aman atau tidak. Tentunya harus selalu dilakukan pengujian, Bu. Demikian juga dengan produk yang ada di, ada biasanya ibu-ibu lebih suka membeli tomat yang dari luar daerah karena katanya tidak cepat lembek, bak keras-keras DP tomat dibandingkan tomat yang diproduksi oleh petani lokal yang ada di Kabupaten Sangihe. Yang sebenarnya ketika sesuatu barang itu lebih cepat rusak, mengandung arti bahwa dia tidak menggunakan bahan kimia berlebihan atau penggunaannya tidak melebihi ambang batas sehingga aman untuk dikonsumsi. Karena keamanan pangan ini kan berbicara tentang cemaran, Bu. Baik itu cemaran biologis, cemaran kimia yang terkandung dalam suatu produk. Makanya kami selalu mensosialisasikan ini. Kita harus memiliki pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Tidak hanya enak dimakan hari ini, tapi berdampak di kemudian hari. Tidak langsung kelihatan memang dampaknya. Tapi beberapa tahun dia terakumulasi di tubuh, itu dapat mempengaruhi kesehatan. Saya tidak katakan bahwa produk dari luar daerah tidak aman, tetapi minimal kita masyarakat itu meminimalisirlah penggunaan produk yang dari luar daerah. Karena kita juga tidak tahu ini aman atau tidak.
0: Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Pak, silakan ditanggapi terkait dengan hal ini.
2: Baik, terima kasih. Saya lebih ke ilustrasi. Tora ingat kalau ketika Tora mau ke pasar, beli satu produk rampa daun ya, yang terdiri dari barang makusu, baru seledri, dan lain sebagainya. Itu DP durasi waktu ketika Tora beli dari pasar ke rumah, setengah hari saja dia langsung loyo. Kita bikin komparasi antara barang seperti misalnya barang A dari Modo Inding, rantai pasoknya cukup panjang, memerlukan waktu yang satu harian atau dua harian, yang sangat diherankan kok sampai di Sangir itu masih tetap masih utuh loh kata iklan. Ya, ini kan menandakan bahwa ada bukan something wrong, tapi mungkin ada beberapa prosedur yang tidak dilewati. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa sudah ada hasil rapid test, itu kan bukan merupakan satu kesimpulan apa yang menjadi acuan untuk kita tidak mau konsumsi, bukan. Ini barangkali harus ada penelitian selanjutnya. Iya. Jadi kalau bisa dinas instansi terkait. Iya. Ini kan sebenarnya kalau orang teliti secara baik, ini kan masuk di jurnal, termasuk juga artikel yang terindeks, ini kan sangat berguna, apalagi dilakukan oleh para akademisi yang khusus pertanian. Jangan kita ekonomi, tidak masuk ke situ, tidak masuk ya. Kemudian barang-barang ini kan sebenarnya secara prosedur virus itu harus melalui karantina. Kita lihat bagaimana produk dari Sangir ikan ketika akan melewati dijual keluar itu dari pihak karantina itu melakukan random. Misalnya kayak tuna itu diambil, ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, saya juga tidak tahu apakah karantina pertanian yang ada di Pelabuhan Manado sudah melakukan ini atau tidak terhadap misalnya kangkung, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Sehingga kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini jangan sampai menjadi pengkonsumsi produk-produk yang tidak aman. Jadi rekomendasi kami sebaiknya yang pertama harus ada penelitian selanjutnya sehingga kita mendapatkan suatu kesimpulan yang nyata sesuai dengan hasil penelitian yang ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan masyarakat bisa mendengar bahwa seperti ini. Yang kemudian untuk pemerintah pusat, karantina pertanian mungkin kalau mereka dengar, kalau bisa ada upaya seperti itu, datangi para pemasok itu sebelum ke kapal itu harus direndam dulu apakah ada kandungan-kandungan tertentu dalam produk tersebut. Barangkali itu dari kami, terima kasih.
0: Oke, baik. Karena memang hal ini serius begitu ya, ini terkait dengan kesehatan masyarakat. Mungkin dari pemerintah di daerah sini, Bu, ada usulan atau rekomendasi ke atas untuk bisa melakukan hal yang seperti dikatakan Pak Jurai tadi?
1: Terkait dengan itu, Bu, ketika kami menemukan salah satu pangan yang dilakukan uji cepat dengan alat rapid, kami mendatangi pedagang. Karena kami kan mengambil secara random, secara acak. Mengajukan beberapa pertanyaan ke pedagang bahwa produk ini asalnya dari mana. Pedagang tersebut mengatakan, oh produk ini berasal dari salah satu daerah. Apakah ibu mengambil secara langsung atau melalui pedagang pengumpul atau seperti apa? Jadi sampai kami telusuri pedagang pengumpulnya, dan pedagang pengumpul juga mengatakan bahwa ini diambil dari salah satu daerah. Jadi kami Dinas Ketahanan Pangan langsung melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi melakukan koordinasi dengan daerah tersebut lewat telepon bahwa di daerah kami hasil dari pertanian mereka mengandung ini. Jadi dari hal tersebut Dinas Provinsi melaporkan kepada dinas yang di salah satu daerah tersebut untuk dilakukan cross-check. Petani siapa yang menghasilkan produk sayuran ini, sehingga itu dilakukan pembinaan, dilakukan pemantauan langsung di lokasi, melihat bagaimana cara mereka mengolah, baik itu mengolah tanah, penggunaan pupuk, penggunaan pestisida dan lain-lain. Jika diketemukan menyalahi, mereka melakukan pembinaan sehingga itu tidak terjadi lagi, Bu.
0: Baik, baik. Ini khusus pada produk sayur kangkung.
1: Caisin.
0: Oh, caisin. Ya. Baik. Baik, oke. Okay. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa 1 menit ke 51 ini, Bu, lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Mungkin di akhir kebersamaan kita saat ini terkait dengan topik yang kita bahas saat ini, yaitu konsumsi pangan lokal kurang diminati dibanding dari luar daerah. Ada hal-hal yang mungkin terlewatkan atau masih ada yang ingin ditambahkan terkait topik ini? Kita mulai dari Pak Juraid lebih dahulu. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada RRI sudah memberikan ruang sehingga dialog interaktif ini sudah bisa didengar oleh masyarakat. Dan saya ingin menegaskan bahwa pangan lokal Sangi tidak boleh hanya dikenang sebagai warisan masa lalu, ya. Pangan lokal harus dijadikan kekuatan masa depan. Di dalam sagu, ubi talas, pisang, apalagi pisang lapang kehu kalau digoreng enak, kemudian jagung dan hasil laut Sangie terdapat nilai gizi, ya. Kemudian nilai ekonomi, nilai budaya dan nilai kemandirian daerah. Nah, karena itu tugas kita bukan hanya mengajak masyarakat makan pangan lokal, tetapi membangun kebanggaan baru bahwa mengkonsumsi makan lokal adalah tindakan cerdas, sehat, ekonomis, dan mencintai Sangie. Ketika pangan lokal itu naik kelas, maka petani hidup, UMKM bergerak, anak muda bangga, dan ketahanan pangan daerah menjadi lebih kuat.
0: Luar biasa. Baik, silakan dari Ibu.
1: Ya, terima kasih, Bu. Ini adalah kesempatan perdana saya di... Okay. Pro 1 RRI Tahuna dan mengapresiasi RRI Tahuna boleh mengundang kami dinas terkait, Dinas Ketahanan Pangan Daerah, untuk bisa memberikan sesuatu hal yang mungkin berguna bagi masyarakat. Dan kami senantiasa dengan teknis berupaya menyediakan pangan itu dari sisi ketersediaannya terpenuhi, dari sisi pemanfaatannya atau aksesnya terpenuhi, dan dari sisi keamanannya terpenuhi. Jadi kami senantiasa mengajak masyarakat untuk mari kita semua tetap mengembangkan pangan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena ini adalah warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga dan harus kita kembangkan. Tidak hanya dijaga tetapi dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Kami senantiasa mengajak masyarakat, kita tidak hanya makan makanan itu enak, tetapi senantiasa makan makanan itu enak dan sehat. Sehingga ada slogan kami, mari kita makan makanan enak, makanan sehat, makan makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Terima kasih,
0: Baik. Bu. Luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran dua narasumber kita di sesi dialog interaktif untuk saat ini, Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Adeleida Tumbala STP, dan terima kasih banyak juga untuk Akademisi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Juraid Rumiki SEMSI.
2: Ya,
0: sukses untuk program-program kedepannya kedua narasumber kita dan dalam aktivitas hari-hari juga. Pendengar RRI, saya Herli Lintang Kasih Haeng. Di operator ada Bella Rompas, di gatekeeper ada Sri Ropia mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Terus.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Info duka cita yang pertama berasal dari keluarga Sasiang Angau, telah meninggal dunia di Manado pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Ko Jie Koan Marje Ango, yang biasa dipanggil Cik Koan atau Amak Koan, meninggal dalam usia 95 tahun 11 bulan 1 hari. Ibadah pemakaman akan dilaksanakan pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang di rumah keluarga Sasiang Sari dengan alamat samping BRI Unit Peta Kecamatan Tabukan Utara. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Sasiang Angau, Sasiang Puno, keluarga besar Sasiang Puno, keluarga besar Turangan Sasiang, keluarga besar Inkiriwang Sasiang, keluarga besar Sasiang Tan, keluarga besar Sasiang Mantiri, keluarga besar Paat Sasiang, keluarga besar Sasiang Budiman, keluarga besar Sinarli Sasiang, keluarga besar Kamia Sasiang, keluarga besar Sasiang Sari. Kita lanjut lagi dengan berita duka berikut. Selanjutnya berita duka cita berasal dari keluarga Melo Petahiang, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Melo Petahiang Rabu 17 Juni 2026 pukul 01.30 dini hari. Istri, mama, saudari kami yang tercinta, Nona Lista Melo Petahiang, yang biasa dipanggil Mbok Nona, meninggal dalam usia 52 tahun, 2 bulan, 18 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Melo Petahiang dengan alamat Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Petahiang, keluarga besar Melo, keluarga besar Dalawir, keluarga besar Pangandaheng, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Info duka cita yang paling terakhir berasal dari keluarga Siri Yonas, telah meninggal dunia di Kampung Bawangkulu Selasa 16 Juni 2026 pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Opa, papa, saudara kami yang tercinta, Yehezkiel Salmon Siri, yang biasa dipanggil Akang Among, meninggal dalam usia 69 tahun 5 bulan 24 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 13 atau jam 1 siang di rumah keluarga Siri Yonas dengan alamat Kampung Bawangkuru. Keluarga yang terkait dengan berita duka cita ini, keluarga besar Siri Makpal, keluarga besar Siri Takal Pisang, keluarga besar Siri Makawekes, keluarga besar Sari Lawang Siri, keluarga besar Siri Taga. Demikian info duka cita telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar RRI. Mohon mendapat perhatian dan meminta bantuan dari pendengar RRI untuk meneruskan berita duka cita ini kepada keluarga yang terkait. Atas bantuan kami ucapkan terima kasih.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Informasi dari rri.co.id, Christian Pulisic masih berlatih terpisah akibat cedera betis. Kondisi ini membuat timnas Amerika Serikat mulai merasa khawatir. Christian bermain sangat baik saat melawan Paraguay di pertandingan pertama, namun andalan tim AS ini terpaksa ditarik keluar setelah merasakan kaku pada betis. Informasi lain selain berita olahraga tadi pendengar, kita ke informasi seputar Mensos mengundang masyarakat mengunjungi open house sekolah rakyat. Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program open house sekolah rakyat. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas, pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Pendengar RRI, Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial, bansos yang diterima masyarakat. Menurut Gus Ipul, panggilan akrabnya, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Mensos mengatakan seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan program itu tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sosial di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Informasi lain, Komisi 8 DPR mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas, Luke Vickery dan Mitchell Baker. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja di Gedung DPR Senayan Jakarta pada 17 Juni 2026.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

0: Di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya, apa yang membuat Indonesia tetap kuat?
1: Toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
0: Dengan toleransi, kita bisa hidup rukun, berdampingan, dan saling mendukung.
1: Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk memperkaya persatuan.
0: Mari tanamkan toleransi mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2: Berbeda itu indah, bersatu untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, informasi terakhir untuk saat ini sebelum kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga. Pendengar, hari penting tanggal 18 Juni, yang pertama ada Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian, mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Peringatan ini bertujuan memperkuat upaya global melawan diskriminasi dan intoleransi. Hari Susi Internasional diperingati setiap 18 Juni sebagai bentuk apresiasi terhadap kuliner khas Jepang. Dan hari ini juga merupakan hari gastronomi berkelanjutan, mengajak masyarakat memperhatikan hubungan antara makanan dan lingkungan. Peringatan ini juga menyoroti pentingnya sistem pangan yang bertanggung jawab. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

0: dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita masih dalam kebersamaan untuk tahun siang ini menemani Anda dengan berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan. Funny how I thought I walked on through. Kami berbagi informasi dengan Anda di saat ini. Informasi ini bersumber dari

Ya, pendengar RRI, informasi dari legenda Brazil Ronaldo Nazario tidak segan-segan menyebut pemain bintang Argentina Lionel Messi sebagai God di Piala Dunia 2006. Penghormatan itu diberikan Ronaldo setelah Messi menyamai rekor gol Piala Dunia dan mengukir malam persejarahan bersama Argentina. Ronaldo mengaku dirinya tidak kecewa rekor golnya di Piala Dunia terlampaui Messi. Ronaldo justru memberikan pujian setinggi langit kepada Messi. Dan pendengar, Ronaldo menilai Messi memiliki kemampuan langka yang membuat setiap penampilannya terasa spesial. Benarnya pemain berusia 38 tahun ini selalu mampu mengubah pertandingan menjadi momen bersejarah. Pujian Ronaldo tidak berhenti sampai di situ, ia bahkan secara terbuka menyatakan dunia sepak bola sudah seharusnya menerima fakta mengenai status Messi sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena datang dari salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola. Ronaldo selama ini dikenal sebagai ikon Brazil yang juga pernah menjadi rival Argentina dalam berbagai turnamen besar. Menurut Ronaldo, Messi telah memberikan bukti yang cukup selama lebih dari 2 dekade karir profesionalnya. Konsistensi di level klub maupun tim nasional membuatnya layak ditempatkan di puncak sejarah sepak bola. Tidak hanya Ronaldo, juga menyinggung gol hat-trick yang dicetak Messi ke gawang Aljazair. Menurutnya 3 gol Messi sebagai salah satu momen bersejarah dalam dunia sepak bola. Penampilan gemilang ini tidak hanya mengantar Argentina meraih kemenangan penting, Messi juga berhasil menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 16 gol. Catatan ini sekaligus membuat Messi melampaui torehan gol Ronaldo Nazario di ajang yang sama. Sebelumnya, legenda Brazil itu mengoleksi 15 gol dan berada di atas bintang Argentina tersebut dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Sementara itu, kemenangan atas Aljazair menjadi awal yang sempurna bagi Argentina. Dalam misi mempertahankan gelar juara dunia, Messi sekali lagi membuktikan bahwa dirinya masih menjadi pembeda meski telah memasuki usia 38.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oh, three! That was not luck, that was skill. Yo, I'm killing him. Yo, Usher.
2: JB, what's up, man?
1: I'm just playing video games with Ryan.
2: You think you can hold the house down till I get back?
1: Yeah, I can do that.
2: All right, my man.
1: Yo,

RRI, pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Mengutip laman Kementerian SDM, B50 merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% solar. Biodiesel ini berasal dari minyak kelapa sawit yang telah diolah menjadi fatty acid methyl ester. FEM, peluncuran B50 akan menambah pilihan bahan bakar biodiesel yang sebelumnya telah dikenal masyarakat melalui program B35 dan B40. Perbedaan utama ketiganya terletak pada persentase campuran biodiesel berbahan sawit. Pada B35, kandungan biodiesel mencapai 35% dan solar 65%. Sementara B40 terdiri 40% biodiesel dan 60% solar. Untuk B50 memiliki kandungan biodiesel paling tinggi, 50%. Peningkatan komposisi ini diharapkan mampu menekan penggunaan solar berbasis impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Bahan bakar ini umumnya digunakan pada mesin diesel. Penggunaannya mencakup kendaraan niaga, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian, kapal, pembangkit listrik, hingga moda transportasi berbasis mesin diesel. Pemerintah telah menguji B50 pada berbagai sektor, mulai dari otomotif, pertambangan, pertanian, perkapalan, pembangkit listrik, hingga perkereta apian. Hasil pengujian menunjukkan bahan bakar ini memenuhi berbagai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Nah, untuk sektor alat berat, misalnya B50 dinilai mampu bekerja dengan baik, meski konsumsi bahan bakar meningkat sekitar 3,12% dibanding B40. Peningkatan ini dinilai masih dalam batas wajar dan tidak mempengaruhi produktivitas secara signifikan. Dan pemerintah menargetkan B50 menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong kemandirian energi Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya domestik, kebutuhan impor solar dapat terus ditekan pada tahun-tahun mendatang.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Baik, pendengar RRI, kita akan bergabung dengan RRI Manado untuk mengikuti dapat cerita edisi siar hari ini.
1: Turun-temurun.
2: Nah, kalau kita lihat dari nilai-nilainya, sebenarnya di gotong royong itu kan pertama ada di maksudnya di Mapalus itu kan esensi dasar itu dari gotong royong. Gotong royong juga tolong menolong. Nah, itu dia yang mau kayak landasan lah dari Mapalus tersebut. Terus filosofi-filosofi juga yang lahir dari yang berlandasan dari Mapalus itu, contohnya Sito Timoto. Nah, itu kan dikeluarkan oleh pahlawan Dr. Sampulangi ya. Nah, artinya manusia memanusiakan manusia. Nah, maksudnya apa? Dari pengertian itu saja manusia memanusiakan manusia berarti itu sudah ada unsur saling tolong-menolong, kerja sama. Itu dia. Terus ada juga orang semua bersaudara. Nah, itu juga sebenarnya melambangkan juga nilai Mapalus di situ karena semua rupa di Manado kan lebih khususnya dari semboyan semua orang bersaudara jadi bantu lah gitu. Selain juga gotong royong tolong menolong juga nilai Mapalus ini juga diterapkan seperti kalau membuat satu keputusan di satu masyarakat dong. Pasti kan masyarakat di satu tempat itu pasti mau berkumpul dulu bermusyawarah formo menentukan hal apa yang terbaik lah yang mau diputuskan. Itu juga semacam halus itu sih kalau nilai-nilai
1: mungkin itu diawali dari dalam keluarga mungkin ya, bagaimana keluarga berperan mewariskan nilai kebersamaan kepada generasi berikutnya.
2: Dari keluarga juga, dari masyarakat, dari hidup bermasyarakat lah. Dengan juga dari sekolah-sekolah sebenarnya. Dari sekolah-sekolah itu seperti yang kita tahu pasti sudah kasih belajar. Untuk direlatkan dengan zaman sekarang itu kan Mapalus lebih ke kerja bakti barat kan. Di sekolah-sekolah kan selain ada kerja kelompok, guru pasti minta tolong murid-muridnya untuk saling baku kasih bersih lah gitu, kasih bersih lingkungan itu juga pupuk-pupuk dari itu sih dari Mapalus sendiri per generasi muda begitu.
1: Dan kalau Bung Elton sendiri, apa sih dampak yang mungkin terjadi kalau misalnya ya nilai kebersamaan ini mulai ditinggalkan oleh generasi muda?
2: Dampak yang terjadi kalau sudah tidak diperhatikan ya, ibaratkan begitu ya, salah satunya orang-orang kan jadi lebih individualis. Maksudnya ada hal-hal yang sebenarnya seperti pengertiannya kan ada hal-hal yang sebenarnya lebih mudah kalau dilakukan sama-sama kalau misalnya sudah ditinggalkan ini orang-orang akan lebih memilih untuk bisa kita buat sendiri ini bisa kita buat sendiri justru itu selain memperberat keadaan maksudnya dengan juga dampak selanjutnya jadi tidak akrab atau tidak baku kenal dengan orang-orang yang ada di sekitar.
1: Jadi apa ya? Jadi egois dan kalau orang Manado bilang sapangana sapa kita.
2: Iya betul.
1: Soalnya umat ku tahu dengan udah bilang tetangga, teman dan orang-orang di lingkungan.
2: Orang-orang sekarang punya istilah itu introvert orang bilang.
1: Oke, kalau Bung Elton sendiri bagaimana cara menyesuaikan nilai kebersamaan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna itu sendiri? Misalnya.
2: Bagaimana pertanyaannya?
1: Ya. Cara menyesuaikan yang namanya nilai kebersamaan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna.
2: Okay,
1: dari Mapalus itu sendiri.
2: Maksudnya kasih korelasi dengan zaman sekarang begitu ya. Paling mudah sih sebenarnya berkomunitas. Itu salah satu. Dari kalau ketika kita hidup berkomunitas bukan berarti kita harus masuk komunitas ini, komunitas ini kan maksudnya berkomunitas itu ada grup lah, grup yang circle yang orang bergaul akang itu yang bisa menopang kita untuk hidup saling membantu. Seperti yang kita bilang tadi kan ada kan grup-grup tertentu atau circle-circle pertemanan tertentu yang buat inisiatif untuk bersih-bersih lingkungan mungkin atau membagikan makanan ke orang-orang itu atau tidak memberikan akses kesehatan seperti pengobatan itu menurut kita itu salah satu langkah yang membuat mapalus itu tidak hilang. Seperti definisikan awal kan mapalus itu kan nilai kebersamaan. Itu sih.
1: Nilai kebersamaan gitu ya. Jadi kemudian apakah menurut Bang Elton sendiri apakah teknologi ini mempengaruhi pewarisan nilai kebersamaan? Kalau di zaman sekarang gitu ya. Orang kan segala sesuatunya sekarang sudah pakai teknologi gitu.
2: Iya, kalau misalnya digunakan dengan bijak sih seharusnya pasti bisa lah. Kan teknologi juga kalau mau lihat dari aplikasi-aplikasi pun itu banyak aplikasi-aplikasi untuk kita saling berbagi, bisa saling tolong-menolong di menggunakan teknologi yang kita pakai. Contoh dengan kita dan sebagai content creator. Kalau menurut kita dengan kita membagikan informasi-informasi mengenai budaya tradisi Minahasa contoh seperti mapalus ini, ini juga bisa mematik kayak pengetahuan atau keinginan orang untuk melakukan lebih dan contoh misalnya ada teman yang tak tahu apa sih itu mapalus misalnya apa sih tidak bagus tidak buruk kita hidup hidup introvert jo tapi ketika kita edukasi misalnya kita jelaskan mapalus itu apa begini mungkin akan ada perasaan ketika dorang tahu dorang bisa lebih bagus ternyata kalau kita berteman di komunitas ini lebih banyak keuntungan itu sih.
1: Mungkin itu bisa relate dengan keadaan sekarang. Kita bisa melihat perbedaan antara yang ada di pedesaan dan di perkotaan mungkin ya.
2: Iya, itu kental sekali
1: perbedaannya. Iya, langsung kerasa gitu ya. Oke. Di siang hari ini Torang nyandak sendiri ini Bung Elton karena Torang juga bersama RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan RRI Talau juga ya. Mungkin nanti Torang akan kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan Talaut untuk bertanya-tanya langsung ke Bung Elton. Kita masih membahas tentang topik kita mapalus nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Namun sesaat lagi setelah yang berikut ini.

0: Iya, dan pendengar dan juga pemirsa RRN Net dimanapun berada, yang menonton dan mendengarkan siaran perempat RRI Manado bisa juga melalui kanal YouTube RRI Manado dan jaringan terestrial FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Sekarang kembali ke topik kita untuk kesempatan siang hari ini tentang Mapalus, nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun, dan masih bersama narasumber kita, Bang Elton Sukiman. Beliau merupakan konten kreator Suki Media. Mungkin dari teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut ingin bertanya-tanya secara langsung. Silakan. Ya, silakan. Ada yang bertanya?
1: Dari Gorontalo bisa ya?
0: Gorontalo dengan Umi kalau tidak salah ya, Gorontalo.
1: Tatu Indah.
0: Tatu Indah.
1: Ya.
0: Oke. Silakan.
1: Oke, selamat siang dulu untuk narasumber kita. Namanya siapa?
2: Elton ya.
1: Elton John. Oke, selamat siang Elton. Salam bahagia dari Gorontalo.
0: Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Elton tadi sudah menjelaskan tentang makna dari Mapalus atau juga gotong royong. Tapi kalau dilihat dari usianya Elton ini lebih banyak ke konten-konten yang mengajak para generasi muda ya. Lebih dominan dengan mereka-mereka yang masih usia-usia muda, karena memang di arus modernisasi yang semakin kuat, kita melihat nilai-nilai kebersamaan itu sudah mulai tergerus oleh gaya masing-masing ya, individualis ya. Tapi kalau di Manado sana ada budaya yang tetap terpelihara yaitu Mapalus, tradisi gotong royong yang tidak hanya sekedar membantu tapi juga menyatukan hati dan mempererat tali persaudaraan. Tadi sudah saya dengarkan dari Bung Elton bagaimana merawat, menjaga dan melestarikan tradisi Mapalus di sana. Nah, kalau di konten-konten Bung Elton sendiri, pesan utama apa yang paling ingin disampaikan ke masyarakat luas terkait dengan tradisi ini?

0: yang membagikan tentang konten-konten seperti ini. Sebenarnya saya ingin mengedukasi seperti yang gue bilang tadi, lebih ke ingin mengedukasi generasi muda sebenarnya. Karena kenapa? Karena itu dari keresahan kita sendiri sih sebenarnya. Sebelum kita memulai membahas tentang konten-konten seperti ini, kita juga minim pengetahuan. Ada beberapa informasi yang pertama kali kita dengar terus sih, apa ini kita nak tahu dah, kita nak tahu ini apa. Oh ternyata ada di Minahasa. Dari situ kita mulai gali-gali. Kita mulai kita ingin belajar supaya tidak sia-sia belajar sendiri atau tidak ketika kita belajar lupa lebih bagus. Karena kita lebih suka kita edukasi lah, maksudnya belajar sama-sama. Karena kalau mau dipikir, kalau kita juga tidak tahu berarti banyak generasi di luar sana yang tidak tahu juga. Itu dia, kita mulai membagikan tentang tradisi-tradisi yang seputaran dengan Minahasa, karena kita juga keturunan Minahasa. Jadi kita ingin generasi muda itu mengenal lah. Karena apa yang kita rasa hari ini itu adalah hal yang sudah dimulai atau dilakukan orang-orang zaman dulu. Berarti kan orang leluhur so menjaga ini, dorong ditemukan ini tradisi terbaik. Tradisi yang terbaik waktu itu terus pertahankan sampai ada sekarang ini. Jadi kalau menurut kita, kalau generasi ini tidak melakukan atau tidak tahu, yang akan jadi korban sih, menurut kita itu generasi yang akan datang sih. Untuk itu kita ingin membagikan supaya tradisi ini, maksudnya kan seperti yang kita tahu, perkembangan kan terus berjalan. Setiap daerah itu punya tradisi masing-masing. Apalagi tradisi-tradisi yang tren di dunia. Kebanyakan kan generasi-generasi sekarang ikut apa yang hype zaman sekarang kan. Kalau misalnya generasi di, maksudnya tren atau enggak tradisi di Minahasa sendiri dilupakan, ya pasti itu akan digantikan. Digantikan dengan tradisi-tradisi dari luar yang otentik. Kalau kita bahas Minahasa, generasi Minahasa sudah tidak akan mengenal tradisi kayak Mapalus ini, tapi sudah mungkin sudah terganti dengan tradisi-tradisi yang lain. Itu sih.
1: Kalau di Minahasa ton itu suka maupun duka terlihat ya, generasi mudanya ikut dalam Mapalus ini atau gotong royong ini ya.
0: Iya, kalau di contoh suka duka sebenarnya untuk membandingkan di kampung-kampung atau enggak di kota itu lumayan jauh dia punya perbandingan. Nah, di kampung-kampung justru itu dia punya rupa kayak gini kan, Mapalus itu masih kental sekali. Dari generasi muda sampai generasi tua tetap terjaga. Karena enggak bisa dipungkiri untuk di kampung-kampung lebih terjaga lah. Mungkin adat istiadat kampung yang membuat masyarakat generasi muda itu tetap memelihara. Contoh khusus spesifik Mapalus ini. Kalau di kampung-kampung itu ada di sebenarnya ada salah satu unsur di Mapalus lah. Itu ada Mapalus duka. Mapalus duka itu biasanya orang-orang bergotong royong untuk membantu kedukaan itulah. Contohnya seperti membuat tenda, memasak, saya kalau patape kampung itu antar kopi, antar kukis begitu. Nah itu masih kental sekali dari generasi tua ataupun generasi muda masih melakukan. Tapi kalau seperti di kota-kota biasanya orang itu lebih individualis. Apalagi orang yang tinggal di perumahan.
1: Iya. Kalau Elton sendiri yang mengatakan di perkotaan sudah individualis, bagaimana sih trik atau strateginya biar tradisi gotong royong ini masih tetap terpelihara?
0: Kalau dari saya sebenarnya kalau lebih simpel sih ya bergaul sih. Maksudnya bergaul. Untuk menumbuhkan ini kan tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena seperti yang bilang tadi, orang-orang semakin individualis kan. Itu kalau dibiarkan menurut kita itu bisa jadi lebih individualis lagi. Jadi memang kita butuh komunitas, butuh teman yang kita bergaul untuk bisa memancing rasa untuk menjaga atau mungkin lebih

0: peduli contoh kalau kita sendiri kita tinggal di perumahan. Di perumahan itu kan kebanyakan orang yang memang tinggal di situ memang untuk ya hidup damai ibaratkan lah, tidak bergaul sana sini. Itu memang ketat sekali kalau melihat di acara-acara tertentu. Tapi ada juga di perumahan itu orang yang memang suka bergaul. Biasanya kalau ada apa-apa, misalnya ada acara atau apa, pasti rame itu di rumah itu. Karena di lingkungan sekitar yang dia bergaul akang itu pasti saling membantu. Buat tenda lah, bantu ini, bantu itu. Atau enggak di kedukaan, seperti ya di kampung bisa diartikan juga seperti kampung. Kalau di orang-orang di orang-orang yang ibaratkan bergaul atau masuk dengan komunitas tertentu, pasti di dalam konteks manapun teman-temannya itu pasti membantu lah.
1: Iya.
0: Ya kembali lagi ke pengertian mapalus itu sendiri sih.
1: Iya, Elton. Itu sih. Terima kasih banyak sudah banyak mengedukasi hari ini. Terima kasih untuk hostnya juga. Saya kembalikan ke rekan kami di Manado.
2: Oke. Terima kasih untuk rampe host yang ada di Gorontalo, Tatu Inda. Saya salah panggil tadi ya.
1: Enggak apa-apa kalau Umi itu di Tahuna kalau tidak salah.
2: Iya, betul sekali. Agak kecil soalnya nih namanya. Ya, dan mungkin dari RRI Tahuna atau Talaut yang ingin bertanya, silakan.
3: Tahuna dulu bisa?
2: Tahuna bisa. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang Elton dan juga teman-teman yang ada di Manado. Di siang hari ini mungkin dari Tahuna hanya ingin menyambung apa yang ditanyakan dari RRI Gorontalo. Ini menyambung tadi, menurut Elton katanya kalau di perkotaan itu sudah ke individual dan mungkin ini sudah mulai hilang untuk budaya mapalus. Nah, kira-kira dari Elton punya program sendiri kah atau ada inisiatif yang mau Elton lakukan sehingga budaya mapalus ini bisa diperkuat lagi dan semangat mapalus tetap ada meskipun masyarakat yang ada di perkotaan dikatakan tadi sudah dengan kesibukan masing-masing individu. Mungkin ada program ke depan yang mau Elton lakukan.
0: Ya, kalau untuk program ke depannya sih sebenarnya masih lebih ke mengedukasi aja sih, mengedukasi generasi-generasi yang generasi muda sih lebih tepatnya yang saya ingin lakukan supaya apa ya seperti yang saya tadi lebih tergugah lah. Seperti yang saya katakan tadi, mapalus itu kan ada banyak, dia punya kegiatan. Untuk sekarang ini lebih spesifik kita ke konten, kita mencoba memulai hal baru kayak masuk di ranah konservasi. Kenapa kita korelasikan dengan mapalus? Karena kalau mau lihat tepe konten, kalau so pernah lihat tepe konten terakhir itu, dia kita mulai membahas tentang hewan-hewan endemik yang hewan-hewan endemik Sulawesi Utara yang so mulai berkurang di punya populasi. Nah, untuk dari itu kita mulai masuk, kita coba masuk juga di ranah itu, maksudnya untuk apa? Untuk mengingatkan lah sesama orang yang tinggal di Sulawesi Utara ini untuk sama-sama gotong royong untuk menjaga habitat dari hewan-hewan ini. Itu salah satu yang paling dekat yang kita coba, ibaratkan program lah yang kita sementara coba membangun ini. Kan kalau misalnya kita menjaga populasi hewan-hewan langka, sudah pasti juga kita menjaga lingkungan. Dengan itu juga kita tidak bisa lakukan sendiri. Kita tidak bisa lakukan sendiri, kita butuh teman-teman komunitas untuk sama-sama bergotong royong, untuk sama-sama menjaga lah, menjaga ini alam ini dia dang. Itu sih untuk program paling dekat. Itu sih yang berhubungan dengan mapalus ini dang.
3: Ya, terus oke, Elton, gimana,
2: Umi?
3: Ya. Luar biasa nih Elton ya. Baik, kemudian Elton sejauh ini apakah ada tantangan terbesar apalagi sebagai seorang konten kreator untuk terus mengupayakan supaya budaya Mapalus ini terus berkembang, bahkan sampai anak muda sekarang ini tetap tahu Mapalus itu seperti apa.
0: Iya, pastinya sih, pastinya tantangan selalu ada. Tantangan paling besar sih kalau mau membahas tentang Mapalus ini ya kembali lagi di individualis itu dia, khusus untuk zaman sekarang. Beda kalau zaman dulu itu dia kan melakukan segala sesuatu kan di luar. Misalnya kita perlu apa-apa, kita harus keluar. Membantu orang pun kita harus keluar. Sekarang itu dia kenapa bisa disebut, kalau menurut kita disebut lebih individualis, karena sekarang kan teknologi sudah semakin maju. Apa-apa bisa dilakukan dari rumah. Itu salah satu hal yang menurut kita ada bagusnya, tapi ya setiap hal itu kan kalau ada plusnya pasti ada minusnya juga. Plusnya itu dia ya jadi lebih mudah sebenarnya, jadi efisien untuk melakukan sesuatu. Nah, enggak bisa pungkiri juga kalau mau kaitkan Mapalus dengan perkembangan teknologi tadi juga sudah dijelaskan, adalah banyak dia punya dampak, tapi ya salah satu dia punya dampak itu orang-orang jadi cuma di rumah. Maksudnya bukan cuma di rumah sih, melakukan sesuatu itu lebih gampang dong. Jadi ketika momen untuk bergaul, untuk kita sendiri, untuk mau mencari satu perkumpulan orang untuk menanyakannya, misalnya mau riset kan membahas konten sesuatu kayak Mapalus ini, kan selain banyak dipunya informasi di internet, sebenarnya kita juga ingin contoh nyata begitu, maksudnya
2: di dunia contoh nyata juga, bukan hanya di dunia medsos gitu.
0: Iya betul, itu dia, karena segala sesuatu ya bisa dilakukan dari mana saja, dia mau temukan itu perkumpulan yang memang aktif itu sebenarnya mungkin banyak, cuma gak terlalu terekspos. Jadi juga tantangan untuk mencari itu dia dong. Seperti yang kita bilang tadi, yang kembali yang kita program yang kita bilang tadi. Contoh kita ingin memulai di ranah konservasi. Sekarang ini pun komunitas yang kalau kita sendiri yang cari ya, kita sendiri yang cari agak susah ditemukan komunitas yang satu komunitas mandiri yang berjalan di ranah itu. Mungkin ada, cuma mungkin ya itu dia, susah lah mencari. Mungkin dulu lebih banyak kan, banyak mungkin di setiap daerah ada, banyak satu daerah pun bisa berapa komunitas. Tapi sekarang mungkin cuma satu atau dua, itu pun ada beberapa yang gak terekspos. Jadi mau masuk di, mau cari juga satu topik itu dia agak kesana kemari dong. Ada, soalnya ada topik yang di internet gak ada. Ada konteks topik-topik tertentu yang di internet gak ada. Jadi itu yang kita bilang tadi, itu kita harus ketemu langsung dengan dipunya orang. Begitu juga di Mapalus. Di Mapalus ini sebenarnya seperti yang kita bilang tadi kan bagus, teknologi batu. Tapi untuk lebih spesifik dapat dipunya nilai Mapalus itu agak lebih kurang dong. Karena Mapalus itu banyak kan dipunya definisi. Di beberapa kampung ada juga Mapalus gotong royong yang angkat rumah. Kan orang-orang di kampung kan itu biasanya rumah dari papan, dari triplex atau dari bambu.
2: Dikerjakan itu, bersama-sama untuk diangkat ya.
0: Di kalau tapi ke kampung sendiri kita pernah lihat secara langsung rumah panggung. Maksudnya dibeli oleh sesama orang kampung, jadi itu diangkat satu kali, mungkin dorang cabut dipunya seng, tapi do angkat ada sekitaran 20 orang do angkat satu-satu, itu pun dirakit, orang rakit sama-sama. Nah, di khususnya di Manado itu kayaknya sudah ada, karena rata-rata rumah sebeton sudah bisa diangkat.
2: Karena mungkin diangkat sendiri kan, butuh orang lain. Oke, gimana iya. Umi baik, yang ada di baik.
3: Terima kasih Elton, ini mengedukasi buat teman-teman di Sangya juga bisa mengikuti jejak yang ada di Minahasa sana. Sebenarnya ketika saya dengar Mapalus, yang terlintas pertama yang setahu saya itu Mapalus nama tim bola voli. Ternyata Mapalus itu artinya gotong royong, luar biasa.
2: Oke. Okay.
3: Baik, terima kasih Elton, sukses untuk kedepannya.
0: Iya, terima kasih.
2: Ya, terima kasih kembali untuk Umi yang ada di Tahuna. Dan sebelum kita lanjut lagi, untuk yang ada di Talaut yang ingin bergabung tentunya ya, bagaimana kalau tolong break dulu ya.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, torang masih di Magota Bacarita, masih membahas topik tentang mapalus nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun. Dan kalau tadi sudah ada dari Gorontalo dan Tahuna yang sudah bertanya secara langsung kepada narasumber, mungkin nanti dari Talaut juga saya tunggu untuk berinteraksi di sini. Karena siaran ini juga disiarkan langsung bersama RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan juga RRI Talaut. Silakan yang ada di Talaut yang ingin bertanya-tanya sebelum nanti kita ke closing statement ya.
1: Ya, halo, selamat siang untuk kita semua. Dapat dengar ya, suara?
0: Dapat dengar. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Wola Iren.
0: Wola Iren. Oke, silakan Wola Iren, ada yang ingin ditanyakan?
1: Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, apakah konsep mapalus bisa dipakai untuk membantu pelaku UMKM, dan apabila bisa bagaimana caranya? Itu yang pertama tentang UMKM. Dan yang kedua, apakah nilai mapalus dapat membantu mengatasi masalah kesepian dan kurangnya hubungan sosial di masyarakat modern?
0: Ya, silakan.
2: Oke, untuk yang pertama ya, apakah mapalus bisa
0: dipakai oleh pelaku UMKM ya?
1: Iya. Dipakai untuk membantu pelaku
0: UMKM. Oh, membantu pelaku UMKM.
1: Silakan. Dan bagaimana caranya?
0: Bagaimana caranya? Oke.
2: Okay. Tentu bisa sih. Bisa kalau dari kita sendiri kan kembali lagi ke definisi mapalus, saling membantu. Contoh UMKM. UMKM itu sebenarnya kan butuh sekali promosi. Promosi untuk sekarang, mau ibaratkan sewa influencer pun itu lumayan mahal lah untuk. Tapi ketika kita pakai konsep mapalus di UMKM itu bisa, ya salah satu yang bisa dipakai itu ya promosi dari orang-orang sekitar, dari masyarakat, dari komunitas tertentu, bisa saling promosi kan. Promosi dari satu orang jo bilang ke orang yang lain itu so lumayan lah. Terus satu orang ini beli
0: dari mulut,
2: bisa beli di produk. Apalagi kalau misalnya banyak orang yang ibaratkan menerapkan ini konsep mapalus. Nah, pasti 10 orang saja itu, 10 orang ibaratkan 10 orang dapat satu teman dia promosi akang, itu sudah 20. 20 itu menurut kita sudah sangat membantu sekali untuk UMKM ini. Itu baru satu aspek, itu promosi. Yang kedua, misalnya usaha UMKM, kita butuh sesuatu, misalnya angkat-angkat barang lah. Misalnya usaha UMKM ini, misalnya contoh rumah makan atau apa, masyarakat sekitar bisa bantu. Untung-untung kalau bangunannya sudah ada ya, bisa bantu angkat kursi, atau itu contoh paling simple lah. Terus kalau misalnya usaha UMKM, contoh kantin, bangunannya belum ada, lingkungan sekitar, teman-temannya, masyarakat, keluarga itu bisa saling baku bantu, itu forum buat dia punya pondok untuk dia, untuk orang tersebut jualan, itu sudah termasuk di konsep mapalus sendiri sih. Itu beberapa contoh lah, beberapa contoh dari konsep mapalus kalau dikorelasikan dengan UMKM. Itu sih kalau dari saya sendiri. Kalau pertanyaan kedua,
0: iya, mungkin lebih ke apakah nilai mapalus dapat membuat apa, orang yang kesepian membantu yang kesepian ya, atau gimana?
1: Apakah nilai mapalus?
0: Kurang jelas suaranya nih, kecil suaranya.
1: Halo, sudah?
0: Iya, iya, oke. Silakan diulangi.
1: Bagaimana nilai mapalus dapat membantu mengatasi masalah kesepian dan kurangnya hubungan sosial di masyarakat modern? Karena tadi Bung Elton bilang semakin modern atau semakin ke kota, ini orang-orang
0: lebih
1: semakin
0: individualis.
1: Jadi takutnya kalau semakin individualis, sudah tidak tahu meminta tolong bagaimana, karena mungkin ada satu dan lain hal, jadi membuat orang ini jadi tertutup dan saking tidak bisa curhat atau berbagi masalah, mencari solusi, mohon maaf, nanti bisa menjurus ke itu bunuh diri ataupun hal-hal yang lain yang mungkin
0: yang ekstrim gitu ya.
1: Iya, yang sangat ekstrim dan apalagi ketika Iren lihat atau mungkin rekan-rekan sekalian lihat di beberapa berita, bahkan di Sulawesi Utara sudah banyak anak muda khususnya para mahasiswa yang mungkin karena stres dengan diri dan yang lain tiba-tiba sudah ditemukan bernyawa.
0: Oke, mungkin yang singkat saja.
2: Bisa sih, tentu saja bisa. Kan orang di kasus-kasus seperti itu kan butuh teman untuk bersandar, butuh teman untuk bercerita. Di kalau kita korelasikan dengan mapalus, pasti tentu bisa kan mau. Apa di komunitas misalnya komunitas lah. Komunitas itu bisa saling bantu di orang ini untuk berinteraksi lah, berinteraksi mungkin bisa saling sharing masalah pergumulan supaya sedikit ringan lah kan kalau kita cerita kita punya masalah setidaknya berkurang meskipun mungkin tidak ada yang berubah tapi lebih ringan kan kita sebut cerita itu juga termasuk di nilai-nilai mapalu sendiri sih itu dia sih.
0: Oke, gimana yang ada di Talaut dengan jawabannya? Oke.
1: Ada satu lagi
0: mungkin karena waktunya juga sudah mepet ya. Ya, yang singkat saja.
1: Bung Elvan bilang soal konservasi lingkungan, khususnya hewan endemik. Kira-kira hewan apa yang paling konservasinya itu paling memakan tenaga dan waktu dilakukan?
0: Hewan.
2: Untuk hewan sih ya, karena kita baru mulai masuk di situ, kebanyakan sih kayaknya kalau menurut kita burung taung atau enggak julang Sulawesi, karena itu kan hewan yang terbang. Kalau menurut kita butuh waktu, beda dengan hewan-hewan yang sudah ada di tempat pohon, mungkin lebih gampang dipantau. Tapi kalau hewan terbang itu kan bisa kesana kemari, itu rawan juga sih, lebih rawan karena mungkin dia keluar dari kawasan konservasi lebih gampang pemburu pertemukan begitu pada orang, akhirnya bisa menyebabkan turunnya populasi sih, itu sih.
0: Oke, gimana yang ada di Talaut untuk Wola Iren?
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Jawabannya dan kembalikan kepada Kak Hen.
0: Iya. Terima kasih sekali lagi dan Torang mungkin langsung closing statement. Ini yang terakhir, harapan mungkin dari Bung Elton terhadap pelestarian nilai kebersamaan di masa depan nanti. Yang singkat saja.
2: Iya, kita berharap untuk generasi sekarang atau generasi akan datang jangan Torang lupa dengan tradisi-tradisi yang ada di sini dong, khusus apalagi tradisi-tradisi yang baik tentunya. Ini mapalus kan ini salah satu tradisi yang baik membantu kita untuk saling tolong menolong. Mapalus juga ini salah satu lambang, ibarat kalau menurut kita lambang dari Minahasa sendiri, karena ketika orang lihat orang luar lihat Minahasa, orang lihat oh dorang ini mapalus, saling membantu, saling menjaga, saling memelihara. Kita berharap generasi sekarang ini tumbuh rasa ini supaya cerminan dari luar ketika orang datang ke sini orang-orangnya ramah, saling tolong menolong, saling bantu, bukan orang yang sama ngana sapa kita lah ibaratnya tuh. Kita harap tradisi mapalus ini harus dijaga, harus tumbuhlah kesadaran diri untuk kita masing-masing untuk tetap melestarikan ini mapalus sendiri sih, itu saja.
0: Oke. Ini menarik sekali untuk topik kita siang hari ini, kita membahas tentang nilai kebersamaan yang diwariskan turun-temurun, salah satunya adalah mapalus ya. Minimal kita sudah tahu detailnya seperti apa, tapi waktu juga yang memisahkan kita, Bung Elton. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Tahuna, RRI Talaut, dan kita akan pisah untuk baku dapa ulang tentunya di waktu dan program yang sama. Terima kasih, selamat siang.
3: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Baik, pendengar Hari Pura 1, demikian kita sudah mengikuti Mangkota Bercerita di kesempatan siaran hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan Anda masih bersama kami berprograma 1 RRI Tahunan. Baik, sebelum kita lanjut ke program acara kami selanjutnya, kami alihkan perhatian Anda untuk informasi berita duka cita.

0: Informasi berita duka yang pertama berasal dari keluarga Siri Yonas, ditujukan kepada keluarga Siri Makpal, keluarga Siri Takapisang, keluarga Siri Makawekes, keluarga Sari Lawang Siri, dan keluarga Siri Taga. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Kampung Bowongkulu pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah, Opa, Papa, saudara kami yang tercinta, Jaheskil Salmon Siri. Jaheskil Salmon Siri yang biasa dipanggil Akang Among meninggal dalam usia 69 tahun, 5 bulan, 24 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau jam 1 siang di rumah keluarga Siri Yonas dengan alamat Kampung Bowongkulu. Selanjutnya informasi berita duka ditujukan kepada keluarga Petahiang, keluarga Melo, keluarga Delawir, dan keluarga Pangandaheng. Info duka, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Melo Petahiang pada hari Rabu 17 Juni 2026 pada pukul 0 lebih 30 menit dini hari waktu Indonesia Tengah. Istri, Mama, saudara kami yang tercinta, Nona Lista Melo Petahiang, yang biasa dipanggil Embo Nona, meninggal dalam usia 52 tahun, 2 bulan, 18 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang di rumah keluarga Melo Petahiang dengan alamat Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur. Info duka selanjutnya ditujukan kepada keluarga besar Naharia, keluarga besar Panangung, keluarga besar Andemora, keluarga besar Makausi, keluarga besar Takasihaeng, keluarga besar Melondo, keluarga besar Nesar, dan keluarga besar Adilang. Isi berita, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Liungkendaga Tahuna pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, suami, papa, opa, kakak kami yang tercinta, Bapak Jerni Naharia, yang biasa dipanggil Om Jerni, meninggal dalam usia 70 tahun, 11 bulan, 10 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang bertempat di rumah keluarga Naharia Panangung dengan alamat Kampung Manumpitaeng, Kompleks Gereja KGMPI Permata Manumpitaeng. Yang terakhir, info duka berasal dari keluarga Sasiang Angong. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Manado pada Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Koji Koan Marce Angong, yang biasa dipanggil Cikoan atau Amakoan, meninggal dalam usia 95 tahun, 11 bulan, 1 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, bertempat di rumah keluarga Sasiang Sari dengan alamat samping BRI Unit Peta Kecamatan Tabukan Utara. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga Sasiang Ango, keluarga Sasiang Punu, keluarga Turangan Sasiang, keluarga Inkiriwang Sasiang, keluarga Sasiang Tan, keluarga Sasiang Mantiri, keluarga Paat Sasiang, keluarga Sasiang Budiman, keluarga Sinarli Sasiang, keluarga Kamia Sasiang, dan keluarga Sasiang Sari. Baik, pendengar RRI, demikian kami sudah menyampaikan informasi berita duka cita di saat ini. Dan untuk Anda pendengar yang berdekatan atau mengenal keluarga-keluarga yang terkait dari beberapa berita duka cita ini, kami mohon bantuan Anda untuk dapat meneruskan kepada keluarga-keluarga yang terkait. Atas bantuan Anda, kami sampaikan terima kasih.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saat ini sementara berjuang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan kondisi kedaruratan yang terjadi sekaligus meminta bantuan.
2: Inilah warta berita Kamis 18 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Penanganan pasca gempa, Bupati dan Wakil Bupati Sangihe temui BNPB RI, lobi bantuan untuk intervensi rumah dan fasilitas publik yang rusak terdampak gempa.
1: Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saat ini sementara berjuang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan kondisi kedaruratan yang terjadi sekaligus meminta bantuan.
3: Kurang lebih 10 hari penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap bencana gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter hingga kini masih terkonsentrasi penanganan pasca gempa. Selain penyaluran atau distribusi bahan pangan atau kebutuhan mendesak lainnya, Pemda Sangihe melalui pimpinan daerah tengah melobi dana bantuan ke pemerintah pusat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wandu Labesi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati tengah berjuang agar ada intervensi pusat untuk perbaikan rumah dan fasilitas publik yang rusak parah terdampak gempa.
1: Terkait dengan penanganan pasca bencana, yang pertama pemerintah daerah, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saat ini sementara berjuang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan kondisi kedaruratan yang terjadi sekaligus meminta bantuan untuk penanganan rumah atau gedung fasilitas umum yang rusak, terutama untuk kategori rusak berat, untuk diintervensi lewat pemerintah pusat. Kemudian kami saat ini sementara melakukan distribusi bahan makanan pokok kepada keluarga-keluarga yang terdampak bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.
3: Labesi menambahkan kalau sebelumnya sejumlah bantuan telah didistribusi ke wilayah kepulauan sehubungan dengan kunjungan kerja bupati, saat ini terkonsentrasi di wilayah daratan. Sesuai rencana, Kamis 18 Juni 2026 akan menyerahkan bantuan kurang lebih 200 paket bahan kebutuhan pokok dipusatkan di Kecamatan Tabukan Utara, termasuk beberapa wilayah lainnya yang terdampak. Kepala BPBD berharap dukungan dan proaktif pemerintah kelurahan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan terus membangun koordinasi terhadap pelaksanaan intervensi penanganan pasca bencana. Anton Lahube melaporkan.
2: Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai saat ini masih ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah.
4: Seberapa besar bahan pangan yang masih harus didatangkan dari luar daerah untuk jadi konsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe?
5: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menempatkan petugas setiap pagi di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, diwawancara RRI Rabu 17 Juni 2026 di ruang kerjanya mengatakan, aktivitas yang dilaksanakan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan mencatat setiap pasokan bahan pangan dari luar daerah yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara Tahuna.
4: Hubungan dengan hadirnya petugas dari Dinas Ketahanan Pangan daerah dalam hal pendataan barang pasokan dari Manado untuk mendapatkan jumlah real di lapangan, seberapa besar bahan pangan yang masih harus didatangkan dari luar daerah untuk jadi konsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Lanjut dikatakannya, karena Kabupaten Kepulauan Sangihe luas daratannya relatif kecil dan sebagian besar diperuntukkan untuk hunian dan fasilitas umum. Sementara sisa luas daratan yang ada di daerah miringan sehingga untuk aktivitas pertanian relatif kecil. Dengan kondisi lahan yang sangat kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat banyak yang didatangkan dari luar daerah. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir. Pelaksana tugas KUPP kelas 2 Tahuna, Mifrid Palenewen menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah daerah serta apresiasi masyarakat melalui berbagai langkah pengembangan bersama.
6: Apapun itu menjadi program dari pemerintah daerah maupun keinginan masyarakat, kita tumbuh kembangkan sama-sama.
7: Pelaksana tugas PLT KUPP kelas 2 Tahuna, Mefrid Malenewen, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat melalui berbagai langkah pengembangan bersama. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan transportasi laut yang semakin baik dan berkelanjutan. Mefrid mengatakan, peningkatan layanan pelabuhan diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan, sehingga mendorong aktivitas ekonomi menjadi semakin berkembang.
6: Apapun itu menjadi program dari pemerintah daerah maupun keinginan masyarakat, kita tumbuh kembangkan sama-sama. Nah, kedepannya kita akan melihat, seperti tadi yang disampaikan juga, kita melihat untuk mendukung sektor perekonomian, pariwisata, maupun hal yang paling utama di sini salah satunya juga sektor mendukung sektor pertahanan keamanan maupun kesehatan dan pendidikan. Masih banyak titik-titik yang perlu kami benahi dalam rangka mendukung, mensukseskan juga untuk perekonomian maupun sektor-sektor lain dari sisi transportasi laut yang harus kami dukung juga.
7: Ia menyampaikan bahwa berbagai titik masih memerlukan pembenahan akan menjadi prioritas agar pelayanan pelabuhan semakin aman, nyaman, dan efektif. Pengembangan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan transportasi laut diyakini mampu memperkuat distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui kolaborasi seluruh pihak, KUPP kelas 2 Tahuna optimis transportasi laut akan terus ditingkatkan guna mensukseskan pertumbuhan ekonomi, wisata, dan pengembangan daerah secara menyeluruh. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Penanganan pasca gempa, Bupati dan Wakil Bupati Sangihe temui BNPP RI lobi bantuan untuk intervensi rumah dan fasilitas publik yang rusak terdampak gempa. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI kiper Tanjung Verde Fozina mendapat kabar menggembirakan di tengah perjalanan di Piala Dunia 2026. Sang ibunya akhirnya mendapat visa untuk masuk ke Amerika Serikat. Kabar ini diumumkan pemimpin Demokrat DPR Amerika Serikat Hakim Jeffries. Ia pastikan ibu Fozina, anak kandid Evora, dapat segera menemui putranya sebelum laga berikutnya. Sebelumnya, kiper bernama asli Josimar Josi Evora Diaz itu menjadi sorotan pada laga pembuka grup H. Ia tampil gemilang saat membantu timnya menahan imbang Spanyol tanpa gol. Hasil ini bak kejutan bagi banyak pihak karena Spanyol disebut yang diunggulkan dan diprediksi menang mudah atas Tanjung Verde. Di balik penampilan impresifnya, Fozina menyimpan kisah haru. Ia mengaku sedih karena ibunya tidak bisa hadir langsung di momen emasnya itu. Ternyata kendala biaya jaminan yang dibutuhkan untuk pengakuan visa membuat keberangkatan sang ibu tertunda. Untuk diketahui, Tanjung Verde termasuk di antara 50 negara yang warganya diwajibnya membayar jaminan hingga $15,000 untuk mendapatkan visa Amerika Serikat. Ini merupakan bagian dari kebijakan ketat Presiden Donald Trump terhadap para pelancong dari negara-negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran masa tinggal visa yang tinggi. Setelah mendengar kisah ini, Jeffries langsung turun tangan membantu proses administrasi dengan menghubungi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang meminta pemerintah memberikan izin masuk ibu dari Fozina. Ini juga kemudian membuahkan hasil. Seluruh biaya pengurusan telah dibebaskan dan rencana perjalanan juga telah disiapkan. Laga Uruguay versus Tanjung Verde akan bergulir di Miami pada Senin 22 Juni mendatang. Klasemen sementara menunjukkan Tanjung Verde masih menduduki posisi paling bawah dengan 1 poin.

Baik, selamat siang pendengar dari Pro 1. Kita jumpa dalam kebersamaan untuk Pro Dangdut di saat ini. Dan sebelum kesempatan dibuka untuk yang mau bergabung, kita dengar dulu satu persembahan lagu ini mengawali kebersamaan kita dalam Pro Dangdut edisi Kamis 18 Juni 2026.

0: Baik, dibuka kesempatan di saat ini untuk Pro Dangdut edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026. Pro Dangdut, halo, selamat siang. Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mawau.
0: Mawau. Ya, kalau ini mau suara agak berubah, makanya dapat terka. Baik, silakan Mawau.
1: Ini Mawau.
0: Saya.

0: sama doa.
1: Mawabu baru pertama ini dibuka.
0: Iya doa nanti. Mawabu juga cepat sama aku.
1: Baik.
0: Ada ini cari moronge, ada mama opo Rey, ada mama opo Aldi, ada mama opo Ruswan, ada bapak Udo, ada bapak Pandi, ada Ujung Dupen, ada Christian Rame, ada Ade Gein, ada Astrid Disunsel, ada Merona Jumeran, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Opo Nadir, ada Maiti NTB, ada Diri di rumah makan dosa, ada Boy, ada Bapak Ong Tini Mahena, dan ada Asyik buat Irman dan Bapak Jansur. Buat ragu.
1: Ya, lagu apa?
0: Cinta Sabun Mandi.
1: Cinta Sabun Mandi?
0: Ya.
1: Oke. Baik, terima kasih juga. Selamat siang, Mawawu. Kita ke telepon berikut. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, Tahu.
1: Halo, ini cepat-cepat mau diangkat, boleh tertolak. Nova.
2: Selamat siang,
1: Tahu.
2: Siang juga. Sehat. Semangat sampai selesai penyiaran, Kang.
1: Siap.
2: Awu, ini kita pilih lagu aneh-aneh kok ini, Marbiarjo.
1: Dari sendiri.
2: Menyala kunang-kunang. DP judul, Awu.
1: Menyala kunang-kunang.
2: Kong DP penyanyi, by cover asap. Bayangkan itu.
1: Cover asap.
2: Mm-mm. By cover asap, 88.
1: Oh, saya cari dulu. Kita cari dulu nih.
2: Oh, Nisa. Ada di sana Opa Bilkis, Papa Udo, Papa Pandi, Mama Paisan, Made Apik, Opa Bilkis dan Pak Yanis. Ada Boy, Momo Karekube, Mentahi, Made, Mama Dede, Mayo. Dan sama-sama aja awu, sentar nakahin sang lain mau kasih turun silsilah.
1: Oh, ada pijul ini kunang-kunang menyala atau apa ini?
2: Iya, kunang-kunang menyala. Cover asap.
1: Iya.
2: Bayangkan itu, asap terus itu tengah tua.
1: Oh, ya, kasih buat. Kasih lagi.
2: Iya, menjelang
1: sore. Selamat siang, menjelang sore.

0: Baik, kita ke penelpon berikut. Pro Dangdut, halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Mama Ade Afikin.
1: Ya, betul sekali.
0: Baik, silakan. Ya.
1: Ini Pak Nova be lagu. Kayak apa? Kunang-kunang.
0: Kunang-kunang menyala atau apa ini?
1: Belum menyala kunang-kunang, Kak Nova.
0: Mati menyala, ya.
1: Sama ini, Kak Nova. Pak Bumi, DP lagu, kalau Pak Made Afik, Mansur S, Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta. Oh, yep. Kirim.
1: Indo, pertama-tama buat Bapak Umi selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Lanjut barusan ada Kak Nova, Mak Dede, Mak Wawu, Oma Aca, terus ada Mak Nadil sama Mak Faizan, ada Mama Opo Iswat, Mak Opo Rei, ada Pak Pandi, Pak Udo, Opa Wilkis bersama Oma, ada Mama Atar, ada Boy, Mak Iti, Mak Una, Kak Winda sama Pak Guntur, Mak Po Ardi, dan semua-semua Jo, pendengar, pencinta Prodando di mana saja berada.
0: Baik.
1: Selamat siap, salam kumpul persahabatan selalu. Tujuh wawu Umi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mari Afik.

0: Baik, kita terima satu telepon lagi. Kemudian kita dengarkan lagu. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, Dangdut adalah kita dengan?
1: Dengan Mama Atar di Tabut.
0: Mama Atar. Mama Atar di Tabut. Baik, silakan Mama Atar.
1: Salam buat Wow yang lagi bertugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam buat Mama Afik tadi yang baru lewat. Buat Mama Ungke, Mama Upu Ardi, Mama Upu Rei, Mama Iti, Papa Udo, Papa Ungke, Papa Boy. Nisa, deng semua penggemar jauh TV lagu.
0: Lagu apa?
1: Hitam putih fotomu.
0: Hitam putih fotomu. Oke, baik.
1: Oke, aku kasih.
0: Ya, baik, terima kasih juga Mama Tar yang

Ya, mendingan kita dengar lagu dulu, Cinta Sabun Mandi. Jaja Miharja hadir untuk saat ini buat semuanya. Kemudian akan dilanjutkan lagu dari Asap 88 ini. Ini request Nova. Kunang-kunang banyak lah. Baik. Setelah itu kita akan kembali buka kebersamaan kita dalam Pro Dangdut.

Baik, silakan yang mau bergabung. Kalau belum ada, kita dengarkan lagu yang sudah terrequest. Permintaan tadi Mama Diafik sama Mama Atar yang ada di Tambut.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: juga untuk baru ada Mama Poren di Malang, ada Nisa, Indah, Mama Poardi, Pak Guntur yang lagi berada di Merongge, ada Pak Yanis di Naha. Terus ada Pala Koki di sini, Ibi Yaya yang lagi santai. Mana kopinya kasih keluar kemari.
1: Baik.
0: Terus ada adik di Tola. Terus ada Mama Faizan di Biru. Mama Faizan di dari di Timbelang. Mama Operis buat di Biru. Terus ada Ucup di Upel, Mama Wau di KB2. Ada Pak Mojaki yang santai hari bangun tidur ini. Ada kenapa ada, Bu?
1: Ada.
0: Dan terakhir buat pendengar penggemar Kudo Dangdut, semoga saja dalam kompak bersahabatan selalu. Itu juga, Bu. Selamat sore.
1: Sore juga, Boy, yang ada di Tabut. Dan semua-semua pendengar Pro Dangdut yang lagi disibukkan dengan persiapan untuk pesta, katanya di hari ini semangat untuk semuanya. Baik, yang berikut kita sapa lagi. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut ada kita.
1: Baik, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Embo, Abu di Akembuala.
1: Embo Akembuala. Baik, silakan Embo.
2: Mau detail lagu dari KPJ, Boy Sandi, Semut Merah.
1: Semut Merah, kirim.
2: Oke, mau salam di pertama pertentuan WA lagi tugas, dengan harapan ada sehat-sehat bersama keluarga, sukses sampai akhir penyiaran.

0: pendengar setia dia, Bu. Salam jumpa Mama Embo, selamat mendengarkan. Deng Mama Akang Ice, pendengar-pendengar setia itu.
1: Baik.
0: Oke, Awu. Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih juga, Embo, di Akang Buala. Salam manis juga buat penggemar setia yang sudah dikirim ke Embo tadi. Ya, kalau bisa gabung juga ya bersama kami di Prodangdut. Satu penelpon lagi, saya tunggu kebersamaan kita dalam Prodangdut. Setelah itu kita dengarkan lagu lagi. Yang sudah berdaring kita sapa, halo, selamat sore Prodangdut.
2: Selamat sore Prodangdut, Dangdut adalah kita.
1: Baik, dari mana ini?
2: Halo.
1: Halo, ya, dengan?
2: Ya, mau lagi dulu.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Asri.
1: Oh, Asri, baik, silakan. Lagu apa, Asri?
2: Lagunya Kulepak dengan Mitlak dari Lesti.
1: Lesti, oke, kirim.
2: Iya, kirim salam. Ada Winda, ada Popo Pandi, Popo Udo, ada Wucu, Heru Nabi Medan, ada Mama Iji, Mama Wawo, Mama Indah. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak buat selalu sampai sore.
1: Sore juga dari Sulsel ada Asri. Tahan dulu pendengar yang mau gabung. Kita dengarkan dulu request lagu dari Boy tadi. Terlanjur Bahasa, Megi Z, lanjutkan lagunya Embo, dia Kembuala. Semut Merah, Boy Sandi.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Baik, kesempatan dibuka lagi ya. Mendengar, silakan yang mau bergabung bersama kami dalam Prodangdut di sore hari ini. Waktu tersisa 25 menit ke depan lagi, silakan mendengar yang ingin bersama kami dalam Prodangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Belum ada menemani pendengar semua dengan aktivitas di sore hari ini yang pada santai, kumpul-kumpul dengan keluarga, atau masih dengan tugas dan pekerjaan masing-masing. Kita dengarkan lagu Masih Kebersamaan dalam Pro Dangdut.

0: aja.
1: Baik, pendengar di Pro 1, baru saja dengarkan Ayu Tinting dengan Jangan ya di suasana sore ini, dan selanjutnya kita akan dengarkan dua lagu yang sekaligus akan menuntaskan kebersamaan kita dalam Pro Dangdut di kesempatan siar hari ini di hari Kamis tanggal 18 Juli 2006. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan tetap pastikan bersama RRI Pro 1 tahunan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
3: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Jatung sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah,
1: iya,
2: ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak pingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar, itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini Pak, yang selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis

0: kita semua yang ada di Bumrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mbrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan.

0: secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bomberai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
3: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai.

0: perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Istana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Ya, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMeng, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, ini juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan asas pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan dukungan. Mm-hmm. Itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah, gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di...
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Bers.
1: Eh, pendengar RRI Pro 1, demikian kita sudah bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta dalam Beranda Asia Cita. Berjaringan diproduksi dari RRI Ambon, RRI Pakpak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Selanjutnya kita akan jalan bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Lintas Magota bersama dengan RRI Manado.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu, kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado. Maraknya berbagai modus kejahatan keuangan ilegal mendorong Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat sinergi antar instansi.
2: Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Satgas Pasti Sulawesi Utara dan Gorontalo yang digelar di Hotel Four Points Manado pada Kamis pagi. Dari hasil identifikasi, ditemukan 36 usaha gadai yang beroperasi tanpa izin. 5 diantaranya telah menyatakan komitmen mengurus perizinan, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar, mengatakan, selain penanganan investasi dan pinjaman online ilegal, Satgas Pasti kini juga diperkuat untuk menangani praktik judi online.
3: Ada beberapa yang kami sampaikan tadi, antara lain yang pertama mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK, walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas Pasti ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal.
2: Aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Pasti juga mulai melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah usaha gadai ilegal yang ditemukan melalui patroli siber. Kasubdit Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Kompol Edi Kusniadi, mengatakan pihaknya masih mendalami sejumlah aktivitas gadai ilegal yang diduga menawarkan pinjaman dengan proses mudah namun tanpa izin resmi.
4: Yang salah satunya adalah yang marak di Sulawesi Utara dan Gorontalo adalah gade ilegal. Nah, ini ada berapa tadi? 36. Ini ada 5 di antara sudah mengajukan izin dan sudah berproses. Selebihnya ada 2 yang menutup. Kemudian yang lain belum memberikan klarifikasi apakah mereka akan menutup atau masih melaksanakan kegiatan gade ilegal.
2: Di tengah semakin berkembangnya modus kejahatan keuangan berbasis digital, Satgas Pasti menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo, pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Gubernur dan unsur Forkopimda.
5: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS. Mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran, hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Gorontalo dinyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA ke-17.
6: Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS ke-17. Ada 2 yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa Penas 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan.
5: Gubernur juga menjelaskan rangkaian kegiatan Penas akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari berbagai provinsi, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Gorontalo. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta, hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan PENAS, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.
6: Baik, pengamanan kami sudah siapkan 786 sementara ya, karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami juga koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk apa gabungan pengamanannya ring 1, ring 2, ring 3 disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa, kemarin terakhir sudah 4. Diharapkan, saya himbau kalau bisa demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul, karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momen yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Tapi bahwanya tadi, bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua, misalnya NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya unjuk rasa-unjuk rasa, memang tentunya akan mengganggu.
5: Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sofian Puhi menilai PENAS menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta.
7: Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Pak Gubernur, KTNA, pemerintah pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, lebih khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ngantri 500-an kabupaten kota, kapan lagi kita dapat? Mungkin 100 tahun lebih. Nah, ini kita manfaatkan, pertama pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi semua oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan seluruh ya, ini merupakan satu hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini sekaligus kita bisa menikmati PENAS ini yang 4 tahunan ya, kedua ya, dilaksanakan, dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini sebagaimana himbauan Pak Kapolda. Terima kasih. Untuk homestay, kami dipercayakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limboto, setelah itu bergeser ke Limboto Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
5: PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Yasiransa Mahmud, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita ke informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya.
8: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna rumah jabatan bupati belum lama ini. Menurutnya kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahir berbagai terobosan baru.
9: Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif.
8: Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita ke informasi lainnya dari RRI Talaut. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat Talaut dengan harga barang mulai mahal.
10: Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Weli Tita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kehidupan keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya, pada angkutan tol ini menurut Bupati, kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut.
11: Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah 18 lebih. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini, ya saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica, macam merica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk macam minyak goreng sama beras. Ya, sedari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat, Pak, kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu. Kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di Talaut. Artinya ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsen juga saya kira.
10: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Baik pendengar RRI Pro 1 Tahun A, selanjutnya kami akan menemani kaum muslim dan muslimat di kota dan sekitarnya untuk persiapan diri melaksanakan sholat maghrib di hari ini. Kami informasikan pada pukul 17.52 menit nanti adzan maghrib akan berkumandang di wilayah kota Tahuna dan sekitarnya. Persiapan Anda kami antar dengan persembahan religi islami.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

pendengar RRI kaum muslim dan muslimat, waktu maghrib sering dikaitkan dengan pergantian siang menuju malam, di mana aktivitas dari setan ini meningkat. Mengerjakan sholat maghrib tepat waktu menjadi benteng spiritual dan memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa umatnya akan senantiasa dalam kebaikan atau fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga munculnya bintang.

Kaum muslim dan muslimat di Kota Tawangan dan sekitarnya, selagi untuk hari ini adzan maghrib di wilayah Kota Tawangan dan sekitarnya di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Dan kita dengarkan lantunan selawat tarhim menanti dikumandangkannya adzan maghrib.

0: الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Tahuna mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Tahuna dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di kroniker Anda dengan rangkaian musik dan informasi di program Tahunan sore ini hingga menjelang tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita di tahunan sore ini, PT Federal International Finance atau FIF Group meraih 2 penghargaan nasional. Penghargaan diberikan dalam ajang Top CCR Award 2026. Ajang tersebut diselenggarakan

sangat baik. Penilaian mencakup keselarasan program dengan bisnis berkelanjutan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.

0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi mah.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, pa? Lah, papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, pa?
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, mas.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 35 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut lagi untuk menghadirkan kembali rangkaian musik dan informasi di tahunan sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan informasi seputar laporan aktivitas gunung api periode pengamatan 18 Juni 2026 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Gunung Api Awu berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara 26-30 derajat Celcius, dan kelembapan udara 68-78%. Visual, gunung jelas hingga kabut 0-1, asap kawat tidak teramati. Kegempaan, vulkanik dangkal, jumlah 2, amplitudo 4-48 mm, durasi 14-24 detik. Tektonik jauh, jumlah 20, amplitudo 3-48 mm, SP 14 detik, durasi 40-426 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 atau siaga. Rekomendasi pertama, masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. 2. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 3. Masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.esdm.go.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi Pernama Putra Bina.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Ya, peringat 49 menit lepas dari pukul 18, kita lanjut dengan informasi selanjutnya. TNI kembali melakukan regenerasi kepemimpinan melalui serah terima jabatan strategis. Kegiatan berlangsung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 17 Juni 2026. Kepala Staf Umum Kasum TNI Legend TNI Richard Tampumbolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memimpin. Sertijab dilakukan untuk jabatan dan Sesko TNI dan Pangko Gapwil Handua. Marsda TNI Arief Widianto menyerahkan jabatan dan Sesko TNI kepada M. Khairil Lubis. Selanjutnya jabatan Pengkagop Hilhan II diserahkan kepada Marsda TNI Muzaffar. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI menegaskan regenerasi menjadi bagian penting pembinaan organisasi. Langkah tersebut menjaga kesinambungan, pengabdian, dan kesiapan TNI. Panglima TNI kata Legend TNI Richard mengatakan, kaderisasi penting menghadapi dinamika lingkungan strategi global, serah terima jabatan merupakan bagian dari kaderisasi TNI untuk memperkuat kepemimpinan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Korupsi itu bukan cuma soal uang besar, tapi juga kebiasaan kecil yang dibiarkan.
1: Nyontek, titip absen, markup kalau dibiarkan bisa jadi bibit korupsi.
2: Sobat muda, berani jujur itu keren. Berani menolak korupsi itu hebat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena perubahan besar lahir dari generasi yang berintegritas.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di program 1 RRI Tahunan. Dan pendengar selanjutnya kita ikuti drama radio persembahan RRI Mataram dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun, bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi, untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
2: Kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
3: Apa? Ayah serius?
2: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
3: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
2: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
3: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum,
1: Maya.
2: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
1: Insyaallah, Mai. Saya siap.
2: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
1: Aku takut gagal, Mai.
2: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
6: Iya, Nek.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan si.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di tahun yang malam ini dan kami akan lanjut terus untuk menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar, tepat pukul 20, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi kita kali ini seputar Piala Dunia, gol Lionel Messi ke gawang Aljazair menjadi sorotan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut dinilai sebagai kandidat terkuat gol terbaik turnamen. Messi mencetak gol setelah melakukan penetrasi dari area tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membantu Argentina menantikan 0 atas Aljazair. Penampilan Messi juga menghasilkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia. Menurut Fox Sports, gol itu masuk daftar momen terbaik turnamen. Aksi individu Messi mendapat perhatian luas dari pengamat sepak bola. Di posisi berikutnya, terdapat gol Kylian Mbappe saat menghadapi Senegal. Kecepatan dan penyelesaian akhirnya menuai banyak pujian. Gelandang Swedia Yasin Ayari juga masuk daftar kandidat yang mencetak gol spektakuler saat timnya mengalahkan Tunisia. Kandidat lainnya mencakup gol Daniel Munoz untuk Kolombia. Selain itu, Florin Balogun juga masuk dalam daftar. Meski demikian, FIFA belum membuka penguatan suara resmi. Penghargaan biasanya ditentukan setelah turnamen berakhir. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dibikin untuk lagu Dadali Cinta Jangan Kau Pergi, dan sudah mengantar kita di menit ke 42 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan ingat satu informasi yang terakhir, dan sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan ekonomi kreatif penting dalam menjaga otonomi strategis Asia Tenggara. Menurutnya sektor ini dapat mendukung otonomi strategis di tengah dinamika global. Tantangan negara Asia termasuk Indonesia kini adalah menjaga daya saing di tengah ekosistem global yang berbasis inovasi, teknologi, dan talenta. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menjadi ekonomi kreatif sebagai salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong lapangan kerja, kewirausahaan, inovasi, sekaligus diplomasi budaya. Kata Menteri Ekraf, yang mengatakan sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan performa kuat pada 2025 dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif mencapai 6,86%. Nah, angka itu bahkan mencapai 1,75 poin lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut ditopang nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar 31,94 miliar US dollar dan realisasi investasi mencapai 183 triliun rupiah. Sektor ekonomi kreatif juga menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja dengan mayoritas kalangan generasi muda produktif. Menurutnya, kekayaan intelektual merupakan aset ekonomi yang strategis karena mampu menciptakan nilai tambah dalam jangka panjang. Dalam hal ini menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan memperkuat daya saing. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pevlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa tidak?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu, pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos.

0: menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3 dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
1: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
2: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, neng itu nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
1: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
3: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
1: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini di program Mimbar Agama Islam, edisi hari ini tidak bisa terselenggara. Dan saya akan gantikan dengan menghadirkan beberapa lagu nuansa musik islami hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut lagi dalam program acara kita selanjutnya, yaitu di program acara musik tradisional dan budaya.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr, ayat 1-3.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1 RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 4 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan temani kroninger Anda dalam program acara musik tradisional dan budaya edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan pendengar, untuk program acara musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan informasi seputar tradisi dan budaya juga lagu-lagu daerah. Dan pendengar, sebelum saya akan hadirkan informasi kroninger Anda, kita dengarkan dulu untuk mengulik kebersamaan kita dengan lagu Manado.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Ya, pendengar, itu tadi lagu dari Randy Lapian dengan Batahan Josa ya. Dan untuk informasi kita di program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini. Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Riau masih mempertahankan berbagai tradisi warisan leluhur. Salah satunya adalah permainan rakyat Luka Gilo. Kesenian tradisional yang berkembang di tengah masyarakat suku Bona ini dikenal karena menampilkan sebuah luka atau alat penangkap ikan dari anyaman bambu yang dapat bergerak lincah dan sulit dikendalikan oleh para pemainnya. Pertunjukan yang syarat unsur budaya tersebut kini menjadi salah satu identitas seni tradisi masyarakat Rokan Hulu yang kerap ditampilkan dalam berbagai festival budaya dan kegiatan peristiwa daerah. Dikutip dari Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, secara historis Luka Gilo berakar dari kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sungai dan hasil perikanan. Luka yang semula digunakan sebagai alat menangkap ikan kemudian berkembang menjadi media pertunjukan rakyat yang dipadukan dengan unsur ritual dan doa-doa adat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bonai di wilayah Kecamatan Kepunuan dan sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, seorang pawang memimpin pertunjukan dengan membacakan mantra dan menggunakan wayang pinang sebagai bagian dari prosesi, sementara beberapa pemain bertugas memegang luka yang diyakini bergerak mengikuti irama dan sugesti ritual. Bagi masyarakat Rokan Hulu, Luka Gilo bukan sekedar hiburan, melainkan sarana pelestarian nilai budaya dan penguat identitas komunitas. Tradisi ini mengandung nilai kebersamaan, gotong

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.

bawakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 41 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan lanjut dalam program acara kita di Ruang Rindu. Baik, selamat malam peringatan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Atau mungkin ada yang dari tadi sudah memonitor siaran kami ya, ada di sementara tugas piket, baik ada di luar kota Tahuna ya, ada di perbatasan juga. Tetap semangat untuk menjalankan tugas di malam hari ini, dan tetap berhati-hati juga untuk Anda yang lagi dinas malam, dan kalau mau pulang juga tetap berhati-hati di jalan ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pendengar, tari cegak merupakan salah satu kesenian tradisional yang menjadi kebanggaan masyarakat suku Bonai di Kabupaten Rokan Hulu. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai media penyambutan tamu dan simbol penghormatan dalam berbagai acara adat. Di tengah pesatnya perkembangan zaman, tari cegak terus dipertahankan sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bonai yang mendiami wilayah Kecamatan Bonai Darussalam dan sekitarnya. Dikutip dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, secara historis, tari cegak lahir dari tradisi dan kehidupan sosial masyarakat suku Bonai yang diwariskan secara turun-temurun. Kata cegak dalam bahasa setempat dimaknai sebagai sikap tegak, sigap, dan penuh semangat yang tercermin dalam gerakan tarinya. Tarian ini berkembang sebagai bagian ungkapan rasa syukur, kebersamaan, serta penghormatan kepada tamu yang datang. Gerakannya yang sederhana namun dinamis dipadukan dengan iringan alat musik tradisional seperti gendang dan alat musik khas Melayu, mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Bonai yang menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokal. Bagi masyarakat suku Bonai, tari cegak memiliki peran penting sebagai identitas budaya yang membedakan mereka dari kelompok etnis lainnya di Riau. Melalui tarian ini, generasi muda diperkenalkan pada sejarah, nilai, dan filosofi kehidupan leluhur mereka. Kostum tradisional, irama musik, serta gerakan yang syarat makna menjadi simbol kebanggaan sekaligus perekat sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran tari cegak dalam berbagai upacara adat dan kegiatan sosial menunjukkan bahwa warisan budaya ini masih dimiliki tempat istimewa di tengah masyarakat. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.go.id. DJ on the mix.

0: RUS1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui khasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 5 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan kali ini kita dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dan dalam acara program Ruang Rindu, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo. Iya, Ruang Rindu dengan siapa di mana ini?
1: Mbak Ija di Goha.
0: Oke, silakan Ija.
1: Mau kirim ke Toko Pandi, Toko Pandi. Ini ada mobil di pasar ada Nembu Yo dengan Kak Bolong dengan Remo di Unjung Pangeda di Maraira di Maralia juga Eropa yang Ambang Gicin di Mama.
0: Oke, lagunya apa ini Ija? Lagu-lagu mancanegara ya hari ini?
1: Iya, iya. Gabung
0: Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam buat Ija yang ada di Bahatabut. Di belakangnya Ija yang mau bergabung, silakan di line telepon. Halo, selamat malam. Arwa Rindu, Nova. Halo.
2: Selamat Rindu.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya, halo. Silakan halo. Kak, lagunya apa?
2: Itu lagu Baby Blue.
0: Oke, baik.
2: Yo, buat Jija sehat Jo dan amin. Semangat terus sampai selesai.
0: Iya. Yeah.
2: Yang baru lewat tadi kan?
0: Iya, yeah, betul.
2: Ada Pak Bilkif, ada Mutahid, Mama Inka, Oma Nia, ada Edo, ada Agus, ada Bapak Ungke, ada Pak Yanis, Bapak Pandi, Bapak Udo, itu Jo Awu.
0: Oke. Okay.
2: Yang dapat sebut.
0: Baik.
2: Paham. Kompak. Ada di lagu tuh.
0: Ada.
2: Oke, makasih sayang.
0: Iya, terima kasih. Malam. Kembali selamat malam Nova di Angges. Di belakangnya Nova yang mau bergabung. Silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Ruang Rindu, saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, di sana. Ruang Rindu dengan siapa di mana ini? Dengan siapa? Halo. Oh, Mama Poriswa, silakan.
3: Iya. Apa kabar ini? Apa kabar? Kabar baik atau?
0: Iya, baik.
3: Halo.
0: Iya, halo, baik. Agak putus-putus ini suaranya Mama Opo Riswat ini.
3: Oh iya.
0: Ya. Oke, okay, lanjut aja.
3: Jangan berarti lo.
0: Iya.
3: Ya, salam jawab buat kamu lagi tugas, selamat tugas, sehat selalu, sukses sampai akhirnya.
0: Amin.
3: Kirim jawab buat kamu Nisa, yang sejak tadi ada Nova. Ada Bapak Polri, ada Bapak Nadir, Bapak Faisan, ada Bapak Jumper, Bapak Pandi, Bapak Diafi, ada Boy, ada Pak Ucup, cepat sembuh ya Pak Ucup, ada Mama Inka di Tapuang, dan sama-sama aja pendengar. Ruang Rindu di mana saya berada, salam persahabatan selalu.
0: Oke.
3: Okay. Awu di lagu, awu cari sendiri je.
0: Iya, baik.
3: Oke, awu gitu Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Poriswat yang bergabung di belakangnya Mama Poriswat, silakan. Saya masih menunggu di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini Kamis, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, Malam, Pak.
0: Ya, Rory itu dengan siapa di mana ini?
4: Ini dengan Bu Alex dari Durang.
0: Oke, silakan Alex.
4: Ya. Tadi Ceng Ija ada Bapak Soto, Pak.
0: Iya.
4: Ya, Mbak Ija tadi. Ini baru Bung Alex. Kita mau kirim kita ke teman-teman di lembaga.
0: Iya.
4: Di Durang Pak Jetri. Banyak Pak teman di lembaga itu, Pak. Pak Ferry, Pak Novan, petugas-petugas lembaga, Pak Hendro, ya, baru yang lain baru mengirim sampai desa dengan Ibarto.
0: Oke.
4: Novan. Loman Burai, Loman Peta. Lalu dengan kita berteman Bule, ada Dina Hasui, ada yang Pak Imang Amri. Ah, cuma itu jombat.
0: Eh, baik, lagunya apa ya, ini?
4: Kalau lagu pokoknya itu aja dalam lagu.
0: Oke, baik.
4: Ya, ya, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam buat Alex di Bahatabut. Ya, di belakangnya Alex yang mau bergabung, silakan. Dan sekali lagi saya ingatkan, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar pada pukul 23, kita akan lanjut dalam program acara kita. Di program acara tahunan malam ini menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, silakan Asri.
5: Halo.
0: Iya, lanjut Asri, lanjut.
5: Iya.
0: Lagunya?
5: Ya, kirim salam buat ada Winda. Ada Lisa, ada Toko Pandi, ada Ucup, Toko Udo, Mama Iti, Mama Enal, Mama Wawo, Mama Puardi, buat Merona di Medan. Kalau lagunya kita pilihkan saja.
0: Iya, lagu mancanegara ini.
5: Iya, kita pilihkan saja. Buat yang semuanya saja, tesnya dan tamu datang pakai kecuali.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak selalu. Selamat malam.
0: Terima kasih Asri di Sulawesi Selatan. Selamat malam juga. Di belakangnya Asri satu lagi penelpon. Dan sebentar kita akan dengarkan ada beberapa lagu mancanegara yang akan saya hadirkan hingga menjelang tepat pukul 23 untuk menemani kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-55039. Dan saya masih berikan kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Kita akan dengarkan lagu dari George Baker, Baby Blue. Ada juga Bee Gees, Raise Your Love on Me. Ada Lobo, If You Understand. Dan juga ada lagu yang mau terus bentar, yang populer juga di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Selamat malam buat Ijadi Bahat, Novani Angges, Mama Opo Riswat, dan juga Alex di Sulsel, sama Bung Alex di Bahat ya, sama Asri di Sulawesi Selatan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum

0: dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Baik, peringkat sudah 30 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 30 menit lagi ke depan kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-550-3809. Dan untuk program acara Ruang Rindu, saya akan teman hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan masih ada kurang lebih 30 menit ke depan yang mau bergabung, silakan. Dan Anda yang mau bergabung bisa request lagu-lagu mancanegara. Baik, selamat malam untuk Anda juga pendengar yang saat ini masih setia ya, terus monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, yang sambil bareng-bareng, sambil dengar radio, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu mancanegara ya, yang akan saya hadirkan untuk menemani suasana malam hari Anda. Silakan di line telepon 0812-550-3809 yang mau bergabung. Kami masih menunggu lagi yang ingin berpartisipasi dalam program acara untuk Ruang Rindu edisi hari ini. Silakan pendengar, kami masih tetap menunggu untuk Anda yang ingin bergabung deh. Sambil menunggu yang ingin bergabung, saya masih akan hadirkan terus lagu-lagu mancanegara ke ruang dengar Anda. Oke, sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, terputus. Dicoba kembali.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Ya, peringatan 46 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih ada kurang lebih 14 menit ke depan untuk kebersamaan kita dalam program acara Ruang Rindu. Dan untuk Ani bergabung hanya bisa request lagu-lagu mancanegara. Dan di sesi yang terakhir, sebelum saya akan tutup untuk program acara Ruang Rindu edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026, yang mau bergabung saya masih menunggu lagi ya, sebelum saya akan tutup untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Dan sebentar pendengar, pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita lanjut di program acara tahun dan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Ya. Halo. Okay. Baik, terima kasih Ija yang balik lagi. Ya, di belakangnya Ija ya, saya masih berikan kesempatan lagi yang mau bergabung di line telepon. Dan sebentar pada pukul 23 kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Selamat malam untuk Anda semua. Dan tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, sudah 3 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan pendengar, kali ini kita akan lanjut di program acara kita di tahun malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Saya akan temani hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang sedang beristirahat, yang masih setia menonton siaran kami di Pro 1 RR Tahuna, kami siapkan juga selamat malam dan selamat mendengarkan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

It is very nice to be important, but important to very nice. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Hek Hek Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Hek Hek Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Iya, peringatan 32 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut terus untuk menghadirkan beberapa lagu oldies Indonesia. Kerunikan Anda pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan tutup siaran di malam hari ini, saya akan hadirkan dulu kerundingan Anda dengan renungan malam.

seperti momen di perantauan, berpisah dari keluarga yang jauh di sana. Dan kota ini seperti dingin bukan karena cuaca, tapi suasananya. Tak ada yang mengalahkan kota masa kecilku, di mana kehangatan dan kedamaian berada sepertinya memang benar. Allah menyebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu dan meninggal pada saat ia menuntut ilmu akan dimasukkan ke dalam golongan syahid. Karena memang seberat dan seperjuangan itu menuntut ilmu harus jauh dari orang-orang tersayang. Yang bisa aku lakukan hanya menangis. Apakah semua perantau seperti saya? Saya diterpa rindu tiba-tiba. Lalu tak lama berselang air mata mengalir. Bahkan mendengar lagu bertajuk keluarga pun tak sanggup didengarnya. Seketika rintik air turun dari bumi dan juga air mata turun dari mata, seberat ini seperjuanganmu. Semoga apa yang kau lakukan saat bisa bernilai ibadah dan bermanfaat untuk diriku serta orang terdekat. Tampak lemah, tapi apa boleh buat diriku memang seperti ini. Aku harus memvalidasi rasa yang ada dalam diriku. Walau terlihat cengeng, tapi itulah aku. Hanya doa yang bisa aku panjatkan. Dan aku yakin Allah Sang Maha Pengasih dan Penyayang memberi skenario ini dalam hidupku dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, pendengar demikian untuk renungan malam untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Caleb Lukas. Mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Pendengar di manapun anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Wilayah Teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahuna. Di kesempatan siaran hari ini kembali kami hadir untuk menemani Anda dengan berbagai rencana kerja, kegiatan, aktivitas yang akan dikerjakan sepanjang hari ini. Mengawali pagi ini hadir Mutiara Pagi dengan persembahan religi islami untuk kaum muslimin muslimat di Kota dan sekitarnya. Hadir pukul 6 informasi warta berita lintas Nusa Utara. Kemudian pendengar, kami akan mengupdate situasi terkini dari beberapa titik di wilayah Kota Medan dan sekitarnya untuk situasi aktivitas masyarakat yang sudah dimulai sejak pagi hari. Kemudian pendengar, bersama dengan RRI Program Satu Tahuna akan membuka ruang untuk Anda dalam menyuarakan apa yang menjadi keinginan, aspirasi Anda, ide-ide kreatif untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, pembangunan lebih baik lagi, maju ke depan, kemudian pelayan publik memang benar-benar memihak kepada masyarakat. Apapun yang menjadi keinginan Anda, silakan Anda suarakan dalam Halo RRI. Jangan lewatkan pula dialog interaktif yang akan membahas satu topik dengan para narasumber yang berkompeten. Dan yang pastinya pendengar, sepanjang hari ini yang menjadi tugas aktivitas Anda bersama Pro 1 Tahuna akan menemani mengantar menuju kesuksesan. Saya Sumiati Mapoko, hadir sampai pukul 11 nanti untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin muslimat, Persembahan Religi Islami hadir saat ini mengisi bersama dalam mutiara pagi. Untuk awal pagi ini, yang pastinya satu kewajiban jangan kita lewatkan, pelaksanaan salat subuh. Dan yang pastinya kita berharap semoga semua yang menjadi rencana di hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan hasil yang dapatkan penuh keberkahan. Sebagai persembahan awal, kita dengarkan persembahan dari Raihan, Peristiwa Subuh.

0: Voice of Islam.
1: Voice of Islam.
0: Voice of Islam.
2: Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis, cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, les kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, "Kenapa kamu bawa?" Loh, kita kan enggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah enggak dipandang.
0: Voice of Islam.
1: Voice of Islam.
0: Voice of Islam.

Pendengar RRI, muslim-muslimat pernah dengar hari Jumat adalah hari raya bagi umat muslim. Ada pula yang menyebut hari ini juga merupakan rajanya hari. Sebegitu istimewanya hari Jumat. Ditetapkan jadi hari spesial bukan tanpa alasan. Tetapi dalam sejarahnya ada begitu banyak yang membuat hari Jumat menjadi spesial dalam Islam. Bukan hanya banyak kejadian yang istimewa, hari Jumat juga dipenuhi keberkahan sehingga punya keutamaan yang wajib kita ketahui. Keutamaan hari Jumat terkait sedekah. Hari ini pahala yang akan dapatkan jika membantu yang kurang mampu akan dilipat gandakan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada jual beli lagi. Tidak ada lagi jual beli, tidak lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim." Nabi Muhammad pun menyampaikan hadisnya, "Telah sampai kepada aku dari Abdillah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah bersabda, perbanyaklah membaca salawat kepada aku di hari Jumat. Sesungguhnya salawat itu tersampaikan dan aku dengar." Nabi bersabda, "Dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan." Imam Asy-Syafi'i. Sementara itu keutamaan hari Jumat yaitu hari di mana diciptakan manusia pertama, yaitu yang wajib kita imani, yaitu berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana manusia pertama yang istimewa, ternyata beliau Allah SWT diciptakan di hari Jumat. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit, di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Menurut Al-Manhaj, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

0: Pendengar yang dirahmati Allah, syariat Al-Quran mengatur umatnya agar tidak bersikap berlebih-lebihan dalam hidupnya, baik dalam hal makanan atau minuman, pakaian atau lainnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْرِفِينَ. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, dan bersedekahlah engkau tanpa ada kesombongan dan tanpa berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai untuk lebih tanda-tanda kenikmatannya pada hamba-hambanya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dan pada hadis lain, Nabi SAW lebih jelas lagi menjabarkan bagaimana seyogianya seorang muslim makan dan minum. Cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Dan bila harus menambah, maka sepertiga perlunya untuk makanan dan sepertiga lainnya untuk minumnya dan sepertiga lainnya untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Walaupun demikian, syariat Al-Quran sama sekali tidak melarang umatnya untuk memakan makanan yang enak, memakai pakaian yang bagus, dan menggunakan wewangian yang harum. Oleh karenanya, tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang suka mengenakan pakaian dan sandal yang bagus, beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini tentu menyelisihi sebagian orang yang beranggapan bahwa orang yang multazim atau salafi atau taat beragama tidak pantas untuk berpenampilan rapi, perlente, senantiasa rapi dan berpakaian bagus. Bahkan syariat Al-Quran melarang umatnya untuk berpenampilan acak-acakan, berantakan dan tidak menarik seperti setan. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kemudian beliau melihat seorang yang rambutnya kacau balau, tidak rapi. Spontan beliau bersabda, apakah orang ini tidak memiliki minyak yang dapat ia pergunakan untuk merapikan rambutnya? Hadis riwayat An-Nasi dan disahihkan oleh Al-Albani. Oleh karena itu, pendengar kaum muslimin muslimat, itu tidak benar bila ada anggapan bahwa seorang muslim yang taat beragama senantiasa tidak rapi atau tidak layak untuk berpenampilan rapi, harum, berpakaian bagus dan menawan. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Abbas berkata, makanlah sesukamu, berpakaian dan minumlah sesukamu, selama engkau terhindar dari dua hal, berlebih-lebihan dan keangkuhan. Hadis riwayat Bukhari, Abu Durrazak, Ibnu Abi Syaiban dan Al-Baihaqi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka sudah saatnya kita tersadar dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah jawaban dari semua itu. Sebab keduanya adalah panduan gaya hidup seorang muslim kapanpun dan dimanapun.
1: Voice of Islam.
2: Voice of Islam.
1: Voice of Islam.
3: Dipersembahkan oleh
4: Pro 1, kanal inspirasi.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku'. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Merasakan euforia yang sama, apalagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, orang saksikan bersama di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir rumah itu pasti semua, hampir semua rumah ada bendera masing-masing. Istilahnya euforianya semakin terasa karena hampir di setiap tempat pasti ada perkumpulan untuk nobar.
2: Gitu. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saat ini sementara berjuang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan kondisi kedaruratan yang terjadi sekaligus meminta bantuan.
3: Inilah Warta Berita Jumat 19 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia seharusnya tidak hanya berhenti sebagai hiburan, tetapi menjadi semangat membangun sepak bola di daerah secara berkelanjutan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama penggemar bola Sangihe, Jonathan Hormati, dipandu reporter Jumel Yohanes.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu anak muda penggemar bola Sangihe, Jonathan Hormati. Terkait topik hari ini, euforia Piala Dunia 2026 terhadap aktivitas masyarakat. Nah, bagaimana Anda melihat antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 tahun ini?
1: Tentunya kalau berbicara tentang Piala Dunia, masyarakat di seluruh dunia juga merasakan euforia yang sama. Apalagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, orang saksikan bersama di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir rumah itu pasti semua, hampir semua rumah ada bendera masing-masing. Tentunya euforia tahun ini juga sangat terasa karena dengan adanya nobar yang bisa dilaksanakan secara gratis, jadi masyarakat merasa terbantu dengan adanya program-program yang seperti ini nih. Jadi istilahnya euforianya semakin terasa karena hampir di setiap tempat pasti ada perkumpulan untuk nobar. Gitu.
4: Tim mana yang paling Anda dukung dan apa alasannya? Tim nasional mana yang paling Anda dukung dan apa alasannya?
1: Kalau saya sendiri sebenarnya sangat mengidolakan atau support timnas Brasil. Tetapi untuk tahun ini saya ingin sekali melihat Cristiano Ronaldo mengangkat piala bersama Portugal.
4: Menurut Anda apa yang membuat Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dinantikan banyak orang?
1: Karena tentunya juga sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Jadi hal ini menjadi salah satu alasan yang membuat hampir di semua tempat, setiap kali Piala Dunia itu pastinya selalu dinantikan dan punya euforia yang tersendiri di hati masyarakat.
4: Apa harapan Anda agar semangat Piala Dunia dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia?
1: Iya, tentunya karena kemarin Indonesia juga sempat bersaing sampai ronde keempat. Kualifikasi Piala Dunia, saya berharap bahwa euforia ini membangkitkan semangat generasi-generasi muda dan juga membangkitkan semangat pengurus-pengurus PSSI di masing-masing kabupaten kota untuk bisa melakukan regenerasi pemain atau melakukan membuat turnamen-turnamen seperti itulah. Anggaplah ini menjadi salah satu tanda bahwa Indonesia juga sudah siap nantinya. Saya berharap Indonesia 2030 itu sudah siap dan pasti akan masuk ke Piala Dunia 2030 nanti.
4: Baik, demikian wawancara kami dengan salah satu penggemar bola Sangihe, Jonathan Hormati.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lainnya. Penanganan pasca gempa, Bupati dan Wakil Bupati Sangihe temui BNPB RI lobi bantuan untuk intervensi rumah dan fasilitas publik yang rusak terdampak gempa.
2: Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saat ini sementara berjuang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan kondisi kedaruratan yang terjadi sekaligus meminta bantuan.
5: Kurang lebih 10 hari penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap bencana gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter hingga kini masih terkonsentrasi penanganan pasca gempa. Selain penyaluran atau distribusi bahan pangan atau kebutuhan mendesak lainnya, Pemda Sangihe melalui pimpinan daerah tengah melobi dana bantuan ke pemerintah pusat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wandu Labesi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini bupati dan wakil bupati tengah berjuang agar ada intervensi pusat untuk perbaikan rumah dan fasilitas publik yang rusak parah terdampak gempa.
2: Terkait dengan penanganan pasca bencana, yang pertama pemerintah daerah, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saat ini sementara berjuang di Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menyampaikan kondisi kedaruratan yang terjadi sekaligus meminta bantuan untuk penanganan rumah atau gedung fasilitas umum yang rusak, terutama untuk kategori rusak berat, untuk diintervensi lewat pemerintah pusat. Kemudian kami saat ini sementara melakukan distribusi bahan makanan pokok kepada keluarga-keluarga yang terdampak bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.
5: Labesi menambahkan kalau sebelumnya sejumlah bantuan telah didistribusi ke wilayah kepulauan sehubungan dengan kunjungan kerja bupati, saat ini terkonsentrasi di wilayah daratan. Sesuai rencana, Kamis 18 Juni 2026 akan menyerahkan bantuan kurang lebih 200 paket bahan kebutuhan pokok dipusatkan di Kecamatan Tabukan Utara, termasuk beberapa wilayah lainnya yang terdampak. Kepala BPBD berharap dukungan dan proaktif pemerintah kelurahan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan terus membangun koordinasi terhadap pelaksanaan intervensi penanganan pasca bencana. Anton Lahube melaporkan.
3: Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai saat ini masih ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah.
6: Seberapa besar bahan pangan yang masih harus didatangkan dari luar daerah untuk jadi konsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe?
7: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menempatkan petugas setiap pagi di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Martin Pudihang, di wawancara RRI Rabu 17 Juni 2006 di ruang kerjanya mengatakan, aktivitas yang dilaksanakan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan mencatat setiap pasokan bahan pangan dari luar daerah yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara Tahuna.
6: Hubungan dengan hadirnya petugas dari Dinas Ketahanan Pangan daerah dalam hal pendataan barang pasokan dari Manado untuk mendapatkan jumlah real di lapangan, seberapa besar bahan pangan yang masih harus didatangkan dari luar daerah untuk jadi konsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Lanjut dikatakannya, karena Kabupaten Kepulauan Sangihe luas daratannya relatif kecil dan sebagian besar diperuntukkan untuk hunian dan fasilitas umum. Sementara sisa luas daratan yang ada di daerah miringan sehingga untuk aktivitas pertanian relatif kecil. Dengan kondisi lahan yang sangat kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat banyak yang didatangkan dari luar daerah. Alexander Dalengkade melaporkan.
3: Berita terakhir, pelaksana tugas KUPP kelas 2 Tahuna, Mifrid Paliwenwen, menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah daerah serta apresiasi masyarakat melalui berbagai langkah pengembangan bersama.
8: Apapun itu menjadi program dari pemerintah daerah maupun keinginan masyarakat, kita tumbuh kembangkan sama-sama.
9: Pelaksana tugas PLT KUPP kelas 2 Tahuna, Mifrid Paliwenwen, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat melalui berbagai langkah pengembangan bersama. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan transportasi laut yang semakin baik dan berkelanjutan. Mifrid mengatakan, peningkatan layanan pelabuhan diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan, sehingga mendorong aktivitas ekonomi menjadi semakin berkembang.
8: Apapun itu menjadi program dari pemerintah daerah maupun keinginan masyarakat, kita tumbuh kembangkan sama-sama. Nah, kedepannya kita akan melihat, seperti tadi yang disampaikan juga, kita melihat untuk mendukung sektor perekonomian, pariwisata, maupun hal yang paling utama di sini, salah satunya juga sektor mendukung sektor pertahanan keamanan maupun kesehatan dan pendidikan. Masih banyak titik-titik yang perlu kami benahi dalam rangka mendukung, mensukseskan juga untuk perekonomian maupun sektor-sektor lain dari sisi transportasi laut yang harus kami dukung juga.
9: Ia menyampaikan bahwa berbagai titik masih memerlukan pembenahan akan menjadi prioritas agar pelayanan pelabuhan semakin aman, nyaman, dan efektif. Pengembangan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan transportasi laut diyakini mampu memperkuat distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui kolaborasi seluruh pihak, KUPP kelas 2 Tahuna optimis transportasi laut akan terus ditingkatkan guna mensukseskan pertumbuhan ekonomi, wisata, dan pengembangan daerah secara menyeluruh. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia seharusnya tidak hanya berhenti sebagai hiburan, tetapi menjadi semangat membangun sepak bola di daerah secara berkelanjutan. Penanganan pasca gempa, Bupati dan Wakil Bupati Sangihe temui BNPB RI lobi bantuan untuk intervensi rumah dan fasilitas publik yang rusak terdampak gempa. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar RRI, Ceko gagal meraih kemenangan perdana setelah ditahan imbang Afrika Selatan 1-1 laga kedua grup A Piala Dunia 2006. Pertandingan yang berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat Kamis 18 Juni 2006 malam waktu Indonesia Barat. Ceko sebenarnya mampu unggul lebih dulu pada awal pertandingan mulai gol Misal Sadilek. Namun Afrika Selatan berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui penalti Teboho Mokoena. Tim asal Eropa ini langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal pertandingan. Strategi menyerang yang diciptakan Ceko langsung membuahkan hasil saat laga baru berjalan 6 menit. Mikael Sadilek berhasil mencatatkan namanya di papan skor melalui penyelesaian akhir di kotak penalti. Gol ini membuat Ceko unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Tertinggal 1 gol membuat Afrika Selatan tampil lebih agresif sepanjang babak pertama. Tim berjuluk Bafana Bafana berupaya meningkatkan penguasaan bola untuk mencari gol penyama kedudukan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Afrika Selatan di area pertahanan lawan, namun tidak ada peluang yang mampu menghasilkan gol hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Ceko mencoba kembali meningkatkan tekanan terhadap pertahanan Afrika Selatan. Peluang emas sempat didapatkan Lukas Serf pada menit ke-47, gelandang Ceko ini melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke gawang. Namun kiper Owen Williams mampu menepis bola dan menggagalkan peluang tersebut. Pertandingan berlangsung ketat hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua. Afrika Selatan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui titik penalti pada menit ke-83. Wasit menunjuk titik putih setelah bola tembakan Bekezeli Mbokasi mengenai tangan Pavel Sok di kotak terlarang. Teboho Mokoena yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol ini mengubah kedudukan menjadi 1-1 dan membalikkan semangat Afrika Selatan. Tim Asuhan Hugo Broos kemudian mencoba membalikkan keadaan pada sisa waktu pertandingan. Afrika Selatan hampir mencetak gol kemenangan pada menit ke-88 melalui Relboil Mofokeng, namun tembakan jarak jauhnya masih dapat diamankan kiper Matic Kovar. Kedua tim saling melancarkan serangan pada masa tambahan waktu pertandingan. Meski demikian, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang membuat kedua tim harus menunda perburuan kemenangan pertama di grup A. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka, tetapi akan ditentukan pada laga terakhir grup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga menghadirkan hiburan positif bagi seluruh warga. Momentum Piala Dunia 2026 menurutnya dimanfaatkan sebagai wadah memperkuat komunikasi sosial, kemudian membangun kedekatan emosional, serta menemukan rasa persaudaraan yang semakin kuat untuk bersama. Fenomena nobar serupa juga berlangsung di berbagai satuan TNI di Indonesia sebagai ajang kebersamaan yang mempererat hubungan serta memperkuat persatuan masyarakat.

0: Baik pendengar RRI Pro 1, semangat Anda di pagi hari ini untuk menjalani berbagai aktivitas tentu tidak lepas untuk mencapai kesuksesan. Dan di pagi ini untuk mengupdate situasi terkini, kita akan menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Situasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana, lengkapnya informasi ini akan disampaikan reporter Alexander Dalengkade.
1: Laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
2: Ya, selamat pagi Sumiati juga Sri dan mendengar. Hari ini Jumat, 19 Juni 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini baru saja tambat Saint Mary. Ini sebenarnya embarkasi penumpang. Jadi embarkasi penumpang kendaraan pasar belum diperbolehkan untuk masuk. Ini dijaga ketat oleh petugas KPP, aparat keamanan TNI Polri di tangga turun. Juga di bagian belakang ini buru bagasi mengambil kesempatan untuk mencari penumpang, ya, dengan di bagian belakang, di bagian buritan. Dan di pelabuhan kargo masih tambat kapal Tabuk Nusantara 1. Ya, maksudnya kapal tol laut logistik Nusantara 2. Ini kami pantau tadi di Terminal PT Kemas, sudah hampir semua PT Kemas sudah dibuka. Itu pertanda para pengusaha yang tergabung dalam program tol laut sudah mengambil barang-barang, ya, seperti beras, gula pasir, minyak goreng, ayam, ya. Kemudian juga ada alat-alat mandi, ya, seperti sabun juga. Sabun cuci pakaian dan lain-lain, karena kami pantau tadi bau wangi yang sedap di ada beberapa peti kemas yang sudah dibuka. Kemudian juga angkutan balik sudah dimuat di atas kapal tol laut, ya, seperti balok kayu kelapa, kemudian ada arang tempurung, ada besi tua. Ini juga angkutan balik tol laut untuk di bulan ini. Dan di samping itu juga ini kesempatan dari buru pasar untuk mengangkut barang-barang, karena memang harus berkejaran karena untuk pasar pagi. Jadi buru pasar juga sudah mulai mengangkut barang-barang seperti tomat, bawang merah, dan sayur-sayuran. Sudah karena di samping menunggu kendaraan masuk, semuanya sudah dipersiapkan. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado satu kapal KM Saint Mary. Lautan sangat teduh, cuaca sangat cerah untuk kita beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Sumiati.
1: RRI Pro 1.
0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kita dalam kebersamaan untuk Tahuna pagi hari ini. Dan di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026, tim Tahuna pagi ini kami yang bertugas, saya Sumiati Maboko, di gatekeeper ada Sri Rupia dan operator ada Martin Parera, akan menemani Anda di pagi hari ini dan juga bersama reporter-reporter yang sudah berada di lapangan yang akan melaporkan situasi terkini aktivitas masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitar.

lainnya. Dan pendengar, sesuai informasi dari Alexander, berarti kebutuhan masyarakat sudah mulai bisa terpenuhi karena ada beberapa barang-barang ataupun berbagai macam barang sudah masuk di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan semoga ini bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ya. Tetap bersama kami di pagi hari ini dalam Tahuna Pagi bersama RRI Pro 1 Tahuna.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar ini, dengan suasana pagi ini masih bersama lagu-lagu untuk menyemangati Anda dalam menjalani hari ini, baik untuk persiapan diri atau berbagai keperluan yang akan menuju penunjang untuk aktivitas dan kelancaran Anda di pagi hari ini. Kami juga punya informasi dari Anda bersumber dari rri.co.id. Datangnya dari gelaran Piala Dunia 2026. Kali ini Swiss sukses meraih poin penuh usai mengalahkan Bosnia Herzegovina di Stadion Sofia Los Angeles dini hari tadi. Swiss menang telak 4-1. 4 gol Swiss berasal dari 2 gol Johan Manzambi, 1 gol Ruben Vargas, dan sumbangan 1 gol kapten tim Granit Xhaka. Bosnia Herzegovina hanya mencetak 1 gol lewat Ermin Mahamik. Dan pendengar, maksudnya Johan Manzambi menjadi pembeda dalam permainan Swiss. Gelandang muda ini mencetak 2 gol penting dalam memastikan kemenangan timnya. Tekanan tahan henti dilakukan oleh Swiss membuat kerepotan Bosnia Herzegovina. Satu pemain mereka, Tarik Muharemovic, mendapat kartu merah akibat melanggar keras pemain depan Swiss. Informasi ini, pendengar, lengkapnya tentang performa meyakinkan Swiss yang pimpin grup B usai raih kemenangan atas Bosnia, Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

Ya, pendengar RRI, di hari Jumat seperti ini biasanya dilakukan untuk kegiatan olahraga seperti dilakukan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Buni Gunadi Sadikin yang terus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga lari yang semakin digemari berbagai kalangan. Ajakan ini disampaikan usai mengikuti kategori 5 km dalam ajang Jakarta International Marathon yang diikuti puluhan ribu peserta. Dan Menteri mengapresiasi penyelenggaraan berbagai event maraton yang dinilai berhasil mendorong semakin banyak masyarakat Indonesia aktif untuk berolahraga. Menurutnya, meningkatnya jumlah peserta lomba lari menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Perkembangan olahraga lari di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Jika sekitar 10 tahun lalu jumlah peserta lomba lari hanya berkisar 5.000 orang, kini peserta dalam satu ajang bisa mencapai puluhan ribu orang. Lari tidak lagi sekedar menjadi aktivitas olahraga, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup atau lifestyle masyarakat modern. Tren mengikuti lomba lari 5 km, 10 km hingga maraton dinilai membawa dampak positif karena mendorong masyarakat lebih aktif bergerak dan menjaga kebugaran.

0: plastik ini?
1: Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Selamat pagi pendengar RRI program 1 tahun. Salam jumpa kembali dalam program acara Halo RRI. Kami buka kembali ruang untuk Anda pendengar yang ingin bersama kami di pagi hari ini. Ini RRI dibuka seluas-luasnya untuk Anda. Suara Anda sangat berarti untuk bisa menjadi bagian solusi dan permasalahan yang dihadapi. Ini membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, unek-unek Anda, bahkan ada masukan sampai ide kreatif Anda, keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik di lingkungan sekitar Anda. Yang mengalami kendala dalam urus administrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, apapun masalah yang Anda hadapi, pendengar, silakan Anda suarakan di program Halo RRI di hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Di pagi hari ini kami tampil ataupun hadir dengan nuansa yang berbeda. Di pagi hari ini dalam program Halo RRI, pendengar, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh gatekeeper di pagi hari ini, ada Sri Rupiah. Selamat pagi, Sri.
1: Hai, selamat pagi Umi dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa ya Umi. Per hari ini kita sudah menyapa pendengar dan juga pemirsa. Kalian semua bisa bergabung tentunya di 0812-5503-8009 dan juga bisa di WA Sumiati ya.
0: Ya, di chat WhatsApp Pro 1 Tahuna. Kita live streaming ya di pagi hari ini pendengar, silakan. Ada unek-unek atau apa saja.
1: Umi, tapi catatan ya untuk yang mau bergabung di WhatsApp itu harus voice note.
0: Voice note siap.
1: Ya, sebutkan nama, kemudian alamat, terus voice note. Tidak bisa cuman chat biasa. Ya. Bisa juga mungkin langsung komentar di Facebook. Pro 1 RRI Tahuna.
0: Karena semua melihat itu ya.
1: Iya.
0: Dibaca semua orang. Jadi tidak ada yang direkayasa di pagi hari ini.
1: Sekali. Ada informasi apa mungkin pendengar di luar sana saat melintasi jalan misalnya, kemudian ada melihat sesuatu misalnya ada lubang jalan dan butuh perbaikan dari pemerintah misalnya, boleh informasikan ke kita di sini di Pro 1 melalui WhatsApp ataupun juga bisa langsung ditelepon.
0: Silakan.
1: Ini kita siap menampung aspirasi Anda dan akan kita menghubungi tentunya narasumber yang berkompeten.
0: Siap untuk diselesaikan, kita carikan solusi yang menjadi masalah Anda. Silakan pendengar, mungkin ada yang tidak lancar untuk berbahasa Indonesia, kami buka peluang, silakan.
1: Jadi torang boleh pakai bahasa lokal. Jadi torang boleh, enggak apa-apa mungkin malu-malu mau masuk pakai bahasa Indonesia, torang mengerti. Pakai bahasa Sanger pun ya enggak apa-apa, Umi mengerti toh Umi?
0: Iya.
1: Oh, mengerti sekali. Tenang, ada translate di sini juga, ada operator. Silakan bergabung.
0: Silakan bergabung.
1: Mau kasih masukan apa?
0: Ya, mungkin ada masalah di rumah ataupun butuh bantuan penyelesaian, karena apapun yang menjadi masalah yang dihadapi, Halo RRI adalah solusinya ya.
1: Betul, nanti torang yang telepon DP narasumber. Kalau yang malu-malu boleh pakai bahasa pakai logat Sanger. Silakan. Torang mengerti we, torang ini wawu-wawu Sanger semua ini.
0: Asli-asli orang Sanger. Yeah. Silakan. Jadi ini kesempatan, jangan hanya bicara di dego-dego orang bilang toh.
1: Betul sekali.
0: Karena itu nyana mau dapat solusi. Sekarang di pagi hari ini Halo RRI hadir, ini ruang untuk Anda pendengar mau bicara apapun, unek-unek ataupun masukan, ada ide, silakan. Atau bahkan ada pengalaman, bisa dikatakan begitu, mengurus persuratan atau administrasi, ada kendala, ada hal-hal yang menghalangi kelancaran. Nah, silakan di pagi hari ini Halo RRI hadir untuk semua pendengar RRI yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya ataupun lebih luasnya di mana saja berada, bisa memantau kami melalui Facebook Pro 1 ataupun melalui FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Waktu kita sampai pukul 8, silakan pendengar, 1 jam kurang lebih ke depan kami beri kesempatan untuk yang mau bergabung. Karena pendengar, kami tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi permasalahan Anda, apa yang menjadi kendala Anda di lapangan. Silakan pendengar, kita akan buka kesempatan untuk Anda di pagi ini melalui line telepon, silakan, ataupun berbagai masukan Anda ditinggalkan di komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Nah, Anda bisa juga voice note di pagi hari ini karena kami tidak ingin sumber ataupun informasi yang kami sampaikan ke Anda ini tidak resmi ataupun ini semata semuanya yang menjadi dasar kami untuk menyampaikan undang-undang Anda ini benar-benar resmi dari Anda pendengar. Silakan di 0812-5503 sekali lagi 8009 telepon yang bisa Anda gunakan. Ya, mungkin ada beberapa waktu lalu ini pemerintah sudah menyalurkan bantuan ini sesuai dengan informasi dari rri.go.id. Pemerintah sudah menyalurkan bantuan di beberapa ataupun dipusatkan di Tabukan Utara. Ini sudah ada bantuan yang diberbagi, diberikan pemerintah untuk masyarakat yang terdampak gempa. Ini penyaluran bantuan berupa 250 paket sembako, kemudian ada selimut 20 lembar, matras 20 picis dan tenda 100 picis. Kemudian ada tenda pengungsian 2 unit serta perlengkapan makanan bayi. Ya, mudah-mudahan semua pendengar RRI khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak gempa yang terjadi beberapa waktu lalu sekuat 7,7 ini bisa menerima semua. Ini bisa terdaftar dan berhak menerima bantuan yang sudah dibagi oleh pemerintah. Benar-benar tepat sasaran ya. Silakan pendengar sekali lagi di 0812-5503-809 kebersamaan kita dalam Halo RRI. Silakan pendengar, Anda bisa berbicara dengan kami, bisa menggunakan bahasa Sangihe, bisa juga bahasa pasar orang bilang. Silakan gabung bersama kami, tidak perlu malu-malu untuk mengungkapkan keunikan Anda. Karena pendengar, sekali lagi, suara Anda ini membawa perubahan. Kami tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi permasalahan Anda, kendala, kemudian mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi atau apapun yang menjadi permasalahan Anda. Mungkin ada yang kehilangan dompet, tercecer surat-surat penting. Silakan di Halo RRI Anda bisa menyuarakan semuanya. Kami akan sama-sama mencari solusi permasalahan yang Anda hadapi. Sekali lagi 0812-5503-8009 akses untuk Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini atau tinggalkan komentar Anda melalui live streaming Facebook Pro 1 Tahuna. Dan kami terus juga akan mengupdate situasi terkini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pendengar, aktivitas masyarakat yang sudah dilakukan bersama dengan para reporter kami yang bertugas di lapangan. Nah, ada satu info juga untuk Anda pendengar dari Kominfo Sangihe. Untuk profesi konten kreator resmi masuk KBLI 2025. Nah, ini bagaimana kabar untuk para konten kreator? Mungkin Trumpet Gatekeeper ini salah satu konten kreator.
1: Ya, itu Umi. Jadi tadi malam pas kita lihat info diposting resmi ya. Siap. Oleh Dinas Kominfo. Yang mana masuk KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, jadi memang tadi malam itu sempat baca, ternyata banyak pro kontra di komentar Facebook itu. Ada yang bilang begini, oh masa torang pakai data pribadi, torang berpikir ide konten sendiri, di saat itu torang berpikir bagaimana caranya mau dapat data untuk mau upload ide-ide. Artinya begini, di mana pemerintah di saat itu ketika para konten kreator terima gaji, dapat lihat penghasilan yang puluhan juta, baru akan diberlakukan pajak. Nah, sekarang torang mengajak mana konten kreator Sangihe ini? Boleh mungkin masuk di acara Halo RRI, berbagi saran, pendapat mungkin sebelum diberlakukan ini. Karena per 18 Juni ini kalau enggak salah ya Umi ya dibaca. Iya. Jadi mungkin apakah ada klasifikasi misalnya konten kreator yang gaji berapa? Gaji berapa dulu? Yang kalau gaji 500 ribu atau 1 juta iyo tuh?
0: Belum pulang modal.
1: So itu lagi DP data selama 1 tahun ya. Kayak kita kan nanti dimonet 1 tahun Umi. Kalau 1 tahun itu dia, nah kemana itu? Nanti setelah terima gaji baru. Ya mungkin ada komentar-komentar silakan di Facebook. Kebetulan orang kan live streaming juga toh. Silakan teman-teman konten kreator atau mungkin ada info-info misalnya dari Tahuna Barat, ada aktivitas apa di hari Jumat ini. Baru orang menyapa mungkin yang di Tamako Umi. Di Tamako, di Tabut, di Manganitu, yang mama-mama atau kakak-kakak, adik-adik yang ada di pasar, yang mungkin sekarang lagi di sana belanja misalnya, boleh update lah dari sana, dari Tamako misalnya, berapa harga rica di Tamako. Nanti dari Tabut juga boleh update ke sini. Oh, harga rica posisi sekarang di Tabut begini. Jadi boleh torang saling berbagi informasi di Halo RRI. Begitu kira-kira Umi. Torang menunggu tanggapan konten kreator Sangihe ini dengan info tadi malam yang banyak sekali konten kreator bawa posting. Jadi mulai sekarang Sony mau bawa posting gaji di Facebook berarti.
0: Semua bocor. Silakan 0812 5503 8009. Mungkin mulai dari terampi operator ini juga sementara meniti karir. Bagaimana? Apakah setuju dengan keputusan pemerintah ini?
1: Umi dapat lihat operator ini belum gajian kung semua berlakukan pajak.
0: Belum kesana sekomari orang bilang. Silakan pendengar 0812 5503 8009, atau sekali lagi kita di live streaming. Silakan pendengar, ini ruang untuk Anda, terbuka lebar-lebar permasalahan yang dihadapi. Silakan suarakan di sini. Jangan ada dusta di antara kita. Silakan. Masalah yang Anda hadapi, sekali lagi pendengar, sama-sama kita akan cari solusinya supaya ini benar-benar tuntas permasalahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, baik dari sisi pelayanan publik ataupun masalah apa saja, silakan disuarakan di pagi hari ini. Dan terus sekali lagi kita akan mengupdate situasi terkini masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan dilaporkan para reporter yang berada di lapangan. Baik, kita mungkin akan break dulu, Wang Sri, sambil menunggu yang mau bergabung di pagi hari ini. Satu lagu buat semuanya sehingga bisa menambah semangat. Mungkin sementara dengar lagu ada inspirasi atau apa, sementara dipilih-pilih apa kira-kira mau disuarakan, silakan. Kami tunggu kebersamaan Anda.

0: Ya, pendengar RRI Pro 1, kita masih dalam kebersamaan untuk Halo RRI di edisi hari ini. Dan pendengar, di ujung telepon kita sudah ada yang bergabung. Ada Pak Stefan Lombote di Karatung 2, Manganitu. Halo, selamat pagi Pak Stefan.
1: Selamat pagi.
0: Baik, apa ini yang mau disampaikan di Halo RRI?
1: Oh, sebelum masuk pada pokok penyampaian, pertama saya berterima kasih kepada RRI.
0: Baik.
1: Di mana tadi sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang boleh berbicara dengan bahasa daerah Sangihe di RRI. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Lalu pokok masukan adalah kai meceke arah meniata bau busu 2 tahun arah telu tahun sampai nariu kai tiak kegiatan naria bisu DPR judulnya pemajuan budaya. Jadi gak isen nih naria di langkah pertama ini kai mekuat kamus bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Jadi sistem poseng mareng ini mantuk pahit doang angir emaria di kamus itu. Karena memang bahasa daerah Sangihe kita ini kai seng mak tentang ka lapokan baik di situ desaan kai mangarario mangseng mak tentang supiran sang mamberang bahasa Indonesia. Jadi batang korosa ini teh banyak nyata sing sarang ciri apa kegiatan misir yang ditugaskan untuk kumut koa tamu seum ada tengu acara di tempoh ini tidak bisa tengu masyarakat ya. Ini sentem pemarang di pendang itu. Ya, kai pendang yang seng nasuk minggu hari ini. Iya. Jadi sih, di dorongan dengan Liga Mariadi, pari iya pedang dia usaha ini maka pahado. Karena umur ini seng mau masuk 80-an, kai seng 50 hari ini.
0: Baik.
1: Nyamak dirimbing, uang dukung kami tempo ini sampai Maria di percuma. Tidak be kita tengok masyarakat be hasil lu peralahin kau tempo ini. Ya, jadi ya dorongan tidak aku pakar ya di.
0: Terima kasih.
2: Pak Stefan Lombote. Jadi tadi Pak Stefan bilang soal rapat di DPR ya Umi ya 3 tahun lalu. Jadi ternyata ada uang duduk waktu itu. Jadi beliau ini kayaknya enggak mau uang duduk itu dihabis percuma, dipakai percuma, tapi beliau menanyakan seperti apa kelanjutan rencana pembuatan
0: kamus
2: bahasa daerah. Ya, berarti kita akan coba menghubungi ke Ketua Badan Adat.
0: Siap.
2: Oke, baik.
0: Silakan yang lainnya selain Pak Stefan Lombote di Karatung 2 Manganitu, kami terus menampung di pagi hari ini untuk Halo RRI. Silakan Anda suarakan. Ternyata sudah cukup lama ini menanti. Akhirnya terungkap di pagi hari ini. Ini harapan dari Pak Stefan karena umurnya sudah mulai tua, mudah-mudahan segera terselesaikan kamus bahasa daerah ini dan bisa dikatakan tadi, ya bisa maka pahado ini bisa menunggu rilisnya kamus bahasa daerah Sangihe di tahun-tahun mendatang ataupun sekarang mungkin menjadi perhatian masyarakat Sangihe karena fenomena yang ada ataupun di lapangan hanya anak-anak yang berada di pedesaan ya ataupun di beberapa kampung yang hanya lancar untuk berbahasa daerah Sangihe. Kalau di perkotaan mungkin sudah mulai tergusur, sudah mulai hilang untuk bahasa Sangihe yang dikomunikasikan untuk anak-anak yang ada di perkotaan. Berbeda dengan suasana di perkampungan yang masih tetap menjaga komunikasi dengan.
2: Oke, Umi, jadi sekarang di ujung telepon sudah ada Pak Makbul Barakati juga yang bergabung dari Tabut.
0: Baik.
2: Program ya Umi.
0: Silakan, Pak Makbul. Halo, selamat pagi, Riri. Pagi, Pak Makbul. Apa ini yang mau?
3: Ada teman baru ini di.
0: Iya.
2: Ada Pak Makbul, orang lama. Cuma baru muncul.
0: Yang hari-hari memfilter ini. Dengan Wau Sri, ya.
3: Waduh.
2: Mau kenalan ulang ini Pak Makbul.
0: Yang biasa di belakang layar sekarang setampil depan layar.
3: Iya. Biasa kan ada bawaan lagu kalau Wau Sri.
2: Oh iya.
0: Baik, apa ini Pak Makbul yang mau disuarakan pagi ini? Ya.
3: Oke, terima kasih atas kesempatan. Yang selewat tadi ada bapak dari Mangan itu kalau tidak salah.
0: Pak Stefan.
3: Jadi kami sangat berterima kasih kepada RRI diberikan kecepatan kepada masyarakat yang ya kalau berbahasa Indonesia sedikit ini, jadi diberikan kecepatan untuk berbahasa daerah.
0: Ya. Atau bahasa pasar boleh juga.
3: Baru. Ini masalah saya terus ini bicarakan masalah NDG. Kalau menurut penjelasan dari Ibu Koordinator, saya mendengar di TV, rupanya saya tidak begitu memahami atas penjelasan tentang tidak terlayannya NDG di Kampung Behara, Kutaurano, dan Terlindano. Karena 3 minggu lalu saya bertanya, katanya ini keterbatasan armada. Kalau di daratan begini saya rasa tidak ada keterbatasan armada. Kan banyak kendaraan-kendaraan yang mensurvei makanan anak-anak siswa. Tapi kemarin jawabannya sudah lain. Ini masalah anggaran tidak melalui perkabupaten. Tapi kalau di televisi saya sejak tertangkapnya pengurus MDG di pusat, saya terus sekarang ada debat di Kompas, di News TV, saya terus ikut. Dan anggarannya sudah tersalurkan ke tiap daerah. Ada 500 kabupaten kota yang sudah di transfer untuk anggarannya. Jadi kalau jawaban kemarin saya tidak mengerti. Ada pembuatan apalah. Sekarang di pusat ini dijaga jangan sampai jual beli capu. Ini harus dijaga. Jadi kami harapkan kepada bapak-bapak yang duduk di DPR termasuk komis atau kepolisian, ini harus dijaga baik-baik. Karena kemarin saya dengar di Kompas TV, DPR harus berperan aktif untuk menjaga anggaran-anggaran negara untuk masyarakat yang menerima. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi juga, Pak Makbul Barakati. Ya.
2: Ya, Umi, ya. Jadi selain Pak Makbul, ini kita sudah terhubung dengan Anton Lahaube juga. Baik. Untuk mengupdate informasi di Tahuna Barat.
0: Ya, Anton, silakan laporan Anda tentang situasi terkini yang ada di Tahuna Barat.
4: Ya, baik. Saat ini saya di pusat kota Tahuna dan informasi terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini. Di pusat kota Tahuna seperti biasa memang untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna sudah dengan aktivitasnya terutama untuk pedagang kaki lima yang 1x24 jam juga mereka melayani masyarakat di pusat kota Tahuna dengan bermacam-macam jualan yang mereka layani bagi masyarakat. Dan pagi hari ini kami memantau untuk kebersihan kota, terutama bagi petugas kebersihan yang melaksanakan tugas setiap hari juga di pusat kota Tahuna ini. Pagi hari ini memang sebagian ruas jalan yang ada di pusat kota Tahuna sudah bersih. Ini artinya bahwa petugas kebersihan yang ada di pusat kota Tahuna sudah melaksanakan tugasnya untuk menjaga kebersihan kota Tahuna, terlebih di pusat-pusat perbelanjaan maupun emperan-emperan toko, trik pasar, trik kota, ataupun minimal yang ada di pusat kota Tahuna yang ini juga sudah tertata rapi, dan para pelaku-pelaku usaha yang ada di pusat kota Tahuna sudah dengan aktivitas mereka untuk berjualan, mulai dari bahan makanan atau kuliner maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di pusat kota Tahuna. Dan pendengar, untuk aktivitas atau beberapa profesi lainnya terpantau pagi hari ini, untuk masyarakat yang ingin menggunakan jasa ojek, ada beberapa orang yang saat ini stay untuk melayani masyarakat, terutama ke wilayah Tamukan Utara dan sekitarnya. Begitu juga untuk kendaraan mikrolet yang melayani ke wilayah Tamukan Utara juga ada dua unit yang mangkal di lokasi yang sudah disiapkan. Dan pendengar, untuk aktivitas olahraga di bagian boulevard terutama pagi hari ini memang tidak terlalu ramai karena seperti kami informasikan sebelumnya bahwa euforia Piala Dunia tentunya mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama untuk kegiatan di pagi hari karena ada siaran-siaran langsung yang disajikan di layar kaca untuk masyarakat menyaksikan setiap pertandingan Piala Dunia. Pendengar, demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama

0: di pagi hari ini masalah yang Anda hadapi. Sekali lagi, yang mau bergabung Anda bisa mengakses di 0812-5503-8009 atau bisa tinggalkan komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahunan. Saat ini kita live streaming di RRI Facebook Pro 1 Tahunan. Sudah ada dua penelpon tadi yang sudah menyuarakan permasalahan. Ada Pak Stephen Lombote di Karatung 2 Manganitu, kemudian ada Pak Makbul Barakati. Ini Pak Makbul lagi-lagi ya, Pak Makbul membahas masalah MBG yang ternyata jawaban dari para penanggung jawab ini belum bisa diterima, Pak Makbul. Nah, diharapkan ini masalah anggaran, kemudian ada alasan armada, keterbatasan armada ini sekali lagi bukan masalah menurut Pak Makbul, karena dari beberapa sumber sudah disampaikan bahwa untuk anggaran MBG sudah dibagi kurang lebih 500 kabupaten kota sudah menerima anggaran. Sementara Pak Stephen Lombote di Karatung 2 mengeluhkan tentang peristiwa yang terjadi 3 atau 2 tahun lalu pada kegiatan di DPR. Ini mengangkat kemajuan budaya. Ini membuat kamus bahasa daerah. Dari kamus bahasa Indonesia disusun ke bahasa daerah Sangihe. Dan sampai sekarang pendengar, sekali lagi yang menjadi kerinduan Pak Stephen yang ada di Karatung 2 untuk bisa segera dirilis ataupun diterbitkan kamus bahasa daerah Sangihe. Sehingga yang menjadi permasalahan sekarang menurut Pak Stephen katanya untuk anak-anak yang ada di perkampungan ini masih lafaz untuk berbahasa daerah masih lancar-lancar bagus, tapi bukti nyata bahwa anak-anak yang ada di perkotaan justru ini sudah mulai kehilangan ataupun sudah tidak lagi berbicara bahasa Sangihe. Ini justru lebih ke bahasa Indonesia. Jangan sampai yang dikhawatirkan Pak Stephen ini bahasa daerah Sangihe ini akan hilang ataupun bahkan tidak lagi familiar dalam komunikasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 0812 sekali lagi 5503-8009 dan telepon yang bisa Anda gunakan pendengar, silakan. Anda bisa juga voice note kirimkan melalui WhatsApp kami dan bisa tinggalkan kolom komentar Anda di Facebook Pro 1 Tahunan.
1: Ya, Umi dan juga pendengar, kita tentunya masih mau update lagi informasi. Siap. Kali ini Umi dari Pasar Towo dengan reporter Jumel Johannes. Oh, baik.
0: Situasi terkini masyarakat yang sudah dilakukan di Pasar Towo Tahuna. Jumel, silakan Jumel.
2: Di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari para pedagang sudah menata dagangannya dan begitupun masyarakat sudah mulai berdatangan untuk belanja di pagi hari ini. Dan bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok di saat ini. Nah, harga cabai saat ini masih berkisaran harga Rp140.000 per kilogram. Tomat ada mengalami kenaikan drastis dari Rp22.000 per kilogram. Kini naik Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Bawang merah Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Begitupun bawang putih masih terbilang normal Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sedangkan sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram, dan kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram. Nah, informasi harga kebutuhan pokok ini saya peroleh di dalam Pasar Towo Tahuna, tepatnya di samping tempat penjualan ikan. Untuk harga ikan sendiri di saat ini masih terbilang normal dan murah. Ikan tuna 3 ekor ukuran sedang bertumpuk Rp25.000. Ikan cakalang per ekor ukuran sedang.

0: 30 hingga 35 ribu rupiah. Dan cekalang ukuran kecil bertumpuk 3 ekor hingga 4 ekor 20 ribu rupiah. Ikan malalugis 7 ekor ukuran sedang bertumpuk 20 ribu rupiah. Ikan tude 7 ekor ukuran sedang bertumpuk 20 ribu rupiah. Nah, untuk ikan mujair 50 ribu rupiah per kilogram. Dan untuk daging ayam 50 ribu rupiah per ekor. Harga telur per butir 2.500 dan untuk berbagi 60 ribu rupiah. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg 62.500, beras kelapa hijau 5 kg 87 ribu rupiah, beras dua merpati 5 kg 86 ribu rupiah, dan beras mutiara 5 kg 85 ribu rupiah. Untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000 dan untuk ukuran besar Rp30 hingga Rp32.000. Untuk tepung kompas per kilogram Rp12.000. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar ke tahun ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pusat tahun ini. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian dari Pasar Toe Tahuna, Bumi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI Pro 1 Tahun. Baik, pendengar, kita masih dalam Halo RRI untuk edisi hari ini. Bagaimana, Wow, Sri, apa ini yang disampaikan?
2: Iya, Umi, jadi kita sudah coba hubungi Ketua Badan Adat yang sekarang maupun yang sebelumnya. Ya, baik. Yang sekarang Bapak Lukman Makapuas, yang sebelumnya Bapak Patras Madunsa. Nah, cuman memang sampai saat ini masih belum aktif, Umi. Ya, baik. Masih belum aktif. Kalau untuk Ibu Munisya ya, koordinator, memang kemarin sempat kirim voice note juga bahwa memang belum ada investor dan mohon bersabar katanya untuk anak-anak karena BGN sekarang lagi tidak baik-baik saja. Iya, cuma memang mungkin hari Rabu ya Umi sempat terputus karena di sana lampu padam. Nah, ya jadi sementara ini masih menghubungi narasumber, dua narasumber itu ya, untuk menjawab masukan dari Pak Stefan Lombote, namun memang masih belum aktif. Iya, dan Umi, kalau tadi orang dengar laporan dari Jumel, kayaknya semulai naik harga, Kang.
1: Siap. Ini
2: jadi semua pakai bubuk-bubuk juga, Kang. Begitu, Kang.
1: Kasihan ini yang mau ada hajatan mungkin yang besar-besar.
2: Semua, kita
1: kasian.
2: Semua pakai saus tomat jo mulai sebentar, Umi.
1: Apa rupa sebenarnya ini semua. Penyebab ini?
2: Iya, mungkin ada dinas terkait boleh menjawab atau mungkin ada penjual yang boleh menjelaskan.
1: Mungkin iya, di pasar stok sana. Sedikit atau seperti apa?
2: Atau memang dari sana, dari pasokan dari luar ada kenaikan harga atau seperti apa. Iya boleh, mama-mama boleh masuk di sini. Kayaknya mulai sebentar kita semua beli merica bubuk, semua pakai saus tomat.
1: Ini mama sama Bakira ini, ongkos ke sana, baru mau beli merica. Aduh, nyak cukup ini anggaran untuk, kalau 100 ribu itu.
2: Ataukah mungkin karena semua banyak acara-acara penamatan, sehingga semulai naik-naik sedikit begitu DP harga.
1: Atau seperti apa? Nintau lagi. Silakan pendengar, baik para penjual, ini pasti agak susah juga mau tunggu pembeli mau datang karena harga mahal.
2: Iya betul.
1: Apalagi ibu-ibu pasti tambah pusing ini mau bagi uang belanja ini sampai akhir bulan ini bagaimana ini sampai mencukupi. Karena dengar Jumel punya laporan tadi memang langsung sok ada dengar harga rica.
2: Nah, kalau di pasar tahu harga begitu, bagaimana dengan harga di Tamako, Manganitu, Tabukan Utara? Iya, mari coba mama-mama yang mungkin sekarang ada di pasar boleh bergabung.
1: Silakan.
2: Kasih informasi di Halo RRI.
1: Apakah derita sama dirasakan di wilayah-wilayah ini atau hanya di Kota Tahuna justru yang mahal-mahal? Mungkin ada solusi dari ibu-ibu atau siapa saja, silakan. Sekali lagi di 0812 5503 8009. atau bisa tinggalkan komentar di Facebook Pro 1 Tahun. Nah, kalau malu mau bahas suara, kirim voice note, Jo.
2: Voice note, yang penting cuma nama, misalnya Ibu Sri dari Sambendar, begitu. Jadi sebut, Jo, apa yang menjadi keluhan. Itu orang yang hubungi narasumber. Baik. Nah, apa-apa kalau yang mau masuk pun malu, kadang ada kayak Pak Ance Duran ya, Umi ya, yang dimangan itu. Ini tumben yang enggak masuk ini Pak Ance Duran, Ibu Irma, Irma ini enggak ada yang masuk hari ini. Suaranya. Jadi Pak Ance Duran biasanya dititip oleh teman-teman sopir. Nah, sekarang untuk mulai hari ini enggak perlu lagi titip-titip Pak Ance Duran.
1: Langsung sendiri
2: kan. Iya, Umi. Jadi mungkin sopir-sopir boleh langsung bas suara, telepon di 0812-5503-8009. Jadi langsung bas suara sendiri, enggak perlu lagi titip-titip ke orang supaya lebih tersampaikan dan lebih puas menyampaikan aspirasi.
1: Nah, untuk Pak Stefan Lombote ini sabar ya, sementara diusahakan. Iya. Kalaupun tidak terjawab hari ini, Pak Stefan, sampai hari apapun, sampai besok, kami akan terus berusaha. Sampai
2: hari Senin Stefan, masih ada Halo RRI,
1: akan dapat jawaban untuk harapan terbit Kamus Bahasa Daerah Sangihe. Sekali lagi silakan pendengar yang mau bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ini so kurang lebih 20 menit. Jangan sampai lewat ini waktu kesempatan emas ini untuk menyorakan apa yang menjadi unek-unek, mungkin ada urus persuratan di dinas ini, iya, atau
2: mengalami
1: apa,
2: kendala misalnya. Bagaimana dengan WNIP bayaran air bulan ini? Karena ini kan setanggal, Umi ini kan setanggal 19, besok semua bayar air, mungkin bayar lampu listrik, yang belum pakai listrik pintar, yang masih biasa bayar lampu. Nah, bagaimana mungkin so boleh spill-spill. Setelah itu, di hari Senin berarti banyak bahan ini, Umi. Mungkin banyak yang mau masuk, kita bayar air bulan ini naik, misalnya bayar listrik naik, sementara padam atau apa. Silakan masyarakat masuk, nanti orang yang akan hubungi narasumber.
1: Apakah sesuai dengan pemakaian ini, DP tarif, pembayaran? Atau aman-aman, ya mudah-mudahan aman ya. Semuanya aman sesuai dengan pemakaian.
2: Aman. Tapi jangan dulu misalnya belum aman konsol langsung bagi di medsos ya, toh. Konsol langsung bahas status, akhirnya ketika lihat orang PDAM suka malu sendiri, ternyata ada kendala, ada masalah di rumah, misalnya ada keran bocor atau apa ya, toh. Jadi lebih baik suarakan di Halo RRI. Nanti torang yang hubungi narasumber begitu
1: untuk konfirmasi. Nah, apalagi kalau masalah listrik ini banyak pemakaian, karena torang lagi Piala Dunia sekarang.
2: Betul sekali.
1: Jadi dari pagi mau pagi ulang hidup terus itu televisi.
2: Makanya hidup terus. Enggak apa-apa terundur tak bahas Piala Dunia ini karena masih
1: karena memang
2: belum ada ayam-ayam yang anyor toh, enggak apa-apa.
1: Semua masih tunjung dada ini.
2: Betul. Masih di pertama-pertama begini enggak apa-apa. Nanti semua sensi kalau so ada ayam yang tak keluar gitu. Nah, kalau air kita berbagi pengalaman, Umi. Pernah air ini kita bayar lumayan mahal dong. Sementara pernah kita di sempat orang pedialog, pernah dibilang satu kakak itu maksimal pakai air 15 kubik. Nah, di kita jadi 55 kubik. Nah, cek para cek ternyata memang kita pe penampungan air itu DP apa saringan kayak apa itu sunyana iya, so bisa ya. Jadi air keluar terus, sementara orang kan di kantor, jadinya gak bisa memantau itu. Nah, hal-hal itu yang kita bilang, jangan dulu orang pejari di medsos, yang ternyata masalahnya di dalam rumah kita sendiri, seperti itu.
1: Jangan dulu kasih malu orang, akhirnya malu sendiri.
2: Jadi kita japri dulu, no, pada orang PDAM, kenapa kita pe air begini, sampai 400-an, ternyata itu kita pe apa saringan ke apa itu yang harus diganti begitu,
1: atau mungkin
2: pelampung ke apa itu yang otomatis yang tapul. Nah, posisi itu orang kan di kantor, ternyata itu yang DP penyebab sampai kita PR 400 lebih, Umi.
1: Atau mungkin ada yang tidak sesuai pemakaian cuma sedikit, justru pembekakan pada pembayaran. Silakan suarakan karena akan dicarikan solusi bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan Anda. Sekali lagi 0812-5503-8009, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon ini, Anda bisa bersuara langsung, Anda bisa kirim voice note, atau kalau dua ini masih malu-malu, boleh silakan.
2: Iya, Umi, komentar, kita juga jangan lupa kita dalam status darurat bencana daerah kita selama 14 hari ke depan. Nah, mungkin wilayah-wilayah yang kemarin terdampak dari gempa, mungkin boleh berbagi informasi misalnya dari Kawio, dari Marore yang kemarin sudah sempat dikunjungi Pak Bupati, ya Forkopimda sudah ke sana. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang, Kak, karena ternyata di sana itu sampai satu hari sampai 10 kali begitu gempa berturut-turut, teman-teman media cerita kemarin. Jadi sampai saat ini masih dalam status darurat bencana. Bagaimana mungkin wilayah-wilayah lain yang belum tersentuh? Adakah yang belum tersentuh langsung bantuan pemerintah boleh? Mungkin di wilayah apa kemarin yang diisi Kaleb di grup Simuang
1: ya.
2: Apakah sudah menerima bantuan di sana? Boleh mungkin langsung bergabung di acara Halo RRI.
1: Silakan. Suara Anda ini berarti ya pendengar, karena kami tidak bisa mantau sepenuhnya tentang permasalahan Anda. Ini ruang untuk Anda menyuarakan yang menjadi unek-unek, ya silakan. Ya, tidak perlu malu-malu.
2: Iya,
1: ya,
2: 14 menit berharga.
1: Iya. Jangan pendam sendiri dong bilang. Silakan berbagi sama-sama.
2: Mari berbagi di sini biar nanti gatekeeper yang hubungi.
1: Ya,
2: urusan. Mari torang tanggung beban sama-sama, sakit kepala sama-sama, kita cari solusi juga sama-sama.
1: Supaya benar-benar pelayanan publik ini memihak ke masyarakat. Pastinya harapan untuk Kabupaten Kepulauan Sangi lebih baik lagi ke depan.
2: Tentu.
1: Baik. Wisri, torang mau break dulu mungkin.
2: Oke, break dulu.
1: Baik, untuk menyemangati semuanya.
2: Mari Umi putar lagu yang agak merancak ke sedikit. Ini yang kita semua mengantuk masih pagi. Soalnya dari mandi rambu basah.
1: Tadi salah pilih lagu ternyata.
2: Oh, oke.
1: Ini lagu Wisri sendiri. Awe Mepandung. Ini tidak berlaku untuk Kabupaten Kepulauan Sangi ya. Semua Mepandung.
2: Oh, tetap Mepandung dong.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, di menit-menit terakhir kita sudah tersambung dengan Ketua Badan Adat Lukman Makapuas yang siap menjawab apa yang menjadi keluhan dari Pak Stephen Lombote. Dan untuk lengkapnya bersama dengan Pak Usri, silakan Pak Usri.
1: Iya, baik, terima kasih Umi dan selamat pagi Pak Ketua. Halo Pak Ketua, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya.
2: Bagaimana?
1: Iya Pak Ketua, jadi tadi ada pendengar kita dari Karatung 2 Pak Stephen Lombote bertanya terkait dengan kelanjutan dari Kamus Bahasa Daerah. Beliau sempat ikut rapat di DPR 3 tahun lalu, kemudian mempertanyakan kelanjutannya seperti apa. Nah memang kalau di 3 tahun lalu mungkin Pak Ketua Badan Adat masih Bapak Pendeta ya, tapi tentunya di saat ini kita ingin mendengarkan pendapat dari Pak Lukman. Seperti apa kelanjutannya, apakah akan dilanjutkan di Badan Adat yang sekarang, ataukah memang buku atau kamus itu sudah ada tapi masih dalam proses, atau seperti apa Pak Lukman?
2: Oke, makasih. Boleh saya sampaikan bahwa pada saat pertemuan tentang kamus itu, penyusunan kamus, memang saya tidak hanya berada di dalam penyusunan itu, yang tentunya bahwa ada usaha untuk penyusunan kamus. Dan program ini adalah program dari Bidang Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kalau ya tidak salah ya, kalau tidak salah bahwa buku itu sudah ada, buku kamus itu sudah tersusun, dan mungkin Bidang Kebudayaan belum mengedarkan ke orang-orang atau desa yang harus dituju, atau orang-orang yang pengikut rapat.
1: Baik.
2: Jadi tidak bahas kebudayaan.
1: Iya, kalau tidak salah sudah ada Pak ya.
2: Dewan Adat sangat-sangat mengapresiasi, berterima kasih dari masyarakat bahwa boleh memberikan informasi dan untuk ditindaklanjuti ke depan, apakah teman-teman dari bidang kebudayaan sudah edarkan atau tidak. Ya, makasih.
1: Oke, baik. Yang pasti akan ditindaklanjuti oleh Ketua Badan Adat Sangihe yang sekarang Pak ya, untuk buku tersebut, karena memang ternyata dinantikan oleh masyarakat juga. Oke, baik. Terima kasih waktunya Pak Lukman Makapuas. Selamat pagi.
0: Nah, akhirnya.
1: Iya, Umi. Jadi terjawab ya Pak Stephen, lunas ya untuk hari ini.
0: Baik. Ternyata
1: terjawab. Ternyata soal sudah ada ya, dan mungkin kalau masih cukup waktu sebenarnya kita akan menghubungi juga pihak kebudayaan ya, bidang kebudayaan. Cuman memang tinggal 4 menit Umi waktu kita ya. Jadi ini masyarakat, makanya dibilang dari tadi kalau ada masukan mungkin boleh langsung secepatnya. Kalau Pak Stephen memang di awal-awal, cuman mungkin narasumber yang agak lama tadi kita terhubung dan dengar sendiri memang agak putus-putus ya Umi karena beliau mungkin di wilayah Tabukan Utara. Ya, Tabukan Utara ternyata kendala juga kalau
0: untuk
1: mati lampu.
0: Iya,
1: enggak semua, masih ada blank spot di sana begitu.
0: Seperti kemarin keluhan dari pendengar RRI di Prodangdut. So request lagu, akhirnya lampu mati.
1: Enggak
0: dapat dengar dari lagu request. Kasihan. Tapi nanti gabung ulang pagi di hari ini. Oh, Sri, ini kita sudah di menit terakhir.
1: Di menit terakhir.
0: Kita harus akhir.
1: Terima kasih untuk Pak Stephen, Pak Makbul Barakati, kemudian Ketua Badan Adat.
0: Siap. Sudah bersama kami di pagi hari ini, dan sekali lagi pendengar, jangan sungkan-sungkan, Anda bisa gabung dengan kami dalam program Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ini kesempatan untuk Anda menyuarakan yang menjadi aspirasi Anda, unek-unek, silakan. disampaikan masalah apa saja, silakan. Kalau yang nimbol bahasa Indonesia, bahasa pasar,
1: pasti
0: boleh.
1: Bahasa pasar begini rupa gatekeeper. Mm-hmm. Jadi Senin, Rabu, Jumat, torang sebegini, live streaming.
0: Live streaming
1: tentunya
0: juga
1: dengan penyiar yang berbeda-beda, tapi dengan gatekeeper yang sama.
0: Baik, terima kasih Pak Usri di pagi hari ini. Sukses untuk daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangi. Terima kasih lagi untuk pendengar semuanya. Kita akhiri kebersamaan kita dalam Halo RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa di kesempatan mendatang.
3: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.